Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup

Pro 2, masih barengan sama Nura Dispada yang nemenin kamu pagi hari ini, yang mau on the way untuk ikut upacara. Selamat ya, hati-hati di jalan, selesai upacara pulang. Uduh, enaknya. Tapi kalau untuk yang kerja gimana Nura? Kalau untuk yang kerja gak apa-apa, santai bro. Nura aja kerja nih hari ini, dari jam 5 subuh lagi ya. Bahkan mungkin kamu belum bangun, Nura udah berangkat kerja loh. Jadi ya udahlah, asalkan duit ngalir gak apa-apa. Dan untuk di pagi hari ini teman Pro 2, kita bakal ngomongin satu topik. Ini kan pada upacara ya, harusnya pada upacara sih kalau kata Nura. Kalau kamu adalah warga Indonesia yang baik ya, harus upacara harusnya. Tapi ada juga beberapa sekolah. Kalau seandainya masih sekolah ya kan, anak-anak yang mungkin gak mengadakan upacara hari ini, besok bisa jadi ya kan. Walaupun kalau untuk hari Pancasilanya tahun Pro 2 hari ini ya. Hari ini banget guys, Pancasila Day. Jadi tahun Pro 2 ini kita ngomongin soal Indonesia lah ya. Jangan galau-galau terus ya kan. Nur cuma pengen nanya sama kamu, hal kecil apa sih yang menunjukkan kalau kamu itu cinta Indonesia banget nih Nura. Jadi kayak cinta tanah air sekali. Coba dong di spill kan Nura, teman Pro 2. Apa sih bukti kalau kamu itu kelihatan banget cinta Indonesianya? Spill ya, Nura tungguin di WhatsApp 0811 777 9210.

0: Dari mana? Kok mukanya jelek banget?
1: Dari rumah yang putih itu tuh. Aku gak suka deh sama orang-orang di sini. Mereka suka ngomongin kita.
0: Emang mereka bilang apa?
1: Mereka bilang wabah penyakit yang ada sekarang ini tuh gara-gara kita.
2: Lah, lucu.
1: Iya kan? Bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Emang siapa yang buang sampah sembarangan? Mereka kan?
0: Tahu tuh, mereka yang undang kita, malah kita disalahin.
1: Bener. Kita sih kalau lingkungan mereka bersih juga pasti malas ada di sini.
0: Setuju. Eh, tadi makan apa di sana?
1: Semur ayam.
0: Wah, kayaknya enak. Temenin ke sana yuk.
1: Yuk.

Yes, masih barengan sama Dura di Spada. Selamat pagi. Pagi. Tahun Pro 2. Wah, kalau untuk di RRI Tanjung Pinang, ini udah pada mau mulai nih upacara. Produktif banget sih karyawan-karyawati RRI Tanjung Pinang. Luar biasa ya. Upacara memperingati Hari Pancasila Tahun Pro 2. Dan kita lanjut, kita ngomongin soal topik kita di pagi hari ini tentang kamu yang cinta dengan Indonesia, gimana cara kamu menunjukkannya. Mulai dari hal-hal yang kecil aja dulu, gak apa-apa kok ya. Kita bacain dulu dari Kak Rina. Hai, selamat pagi juga. Katanya kalau untuk aku, Kak Nora itu selalu usahain untuk beli jajanan UMKM di sekitaran rumah. Walaupun banyak ya produk luar, tapi rasanya tetap bangga aja kalau bisa bantu usaha tetangga berkembang. Masya Allah, luar biasa loh Bu. Ya, sangat-sangat membantu sekali. Karena kadang, jujur teman Pro 2, ada sebagian orang yang jualan bukan karena pengen kaya, tapi karena memang untuk kehidupan sehari-harinya. Terus juga lanjut lagi dari Bang Fajar. Bang Fajar, bener gak nih? Fajar, pakai bahasa Arab deh soalnya. Fa gitu. Katanya kalau aku liburan lebih suka eksplor tempat wisata di Indonesia dulu. Nah, ternyata itu banyak banget tempat keren yang belum pernah aku datangi. Itu termasuk gak sih, Nura? Termasuk gak ya? Bisa termasuk, bisa ya. Ini juga termasuk menunjukkan lah kalau kamu tuh cinta Indonesia, karena kamu lebih memilih untuk mengeksplor tempat wisata yang ada di Indonesia dulu. Lanjut lagi dari Bang Alwi. Hai Kak Nura, Spada. Halo, selamat datang di bulan kelahiranku. Ini kayaknya mau dikode-kode ya, biar nanti penyiarnya ucapin selamat ulang tahun untuk kamu yang lahir di bulan Juni. Semoga bahagia selalu, makin banyak duitnya, sehat-sehat terus gitu kan maunya. Tapi amin ya guys ya, amin gitu loh. Juni J-nya apa? Jangan ada kata menyerah. Dan kalau untuk gabung topik ya, hal kecil yang menunjukkan cinta Indonesia, aku suka baju batik. Baju aku kebanyakan baju batik. Walaupun ada orang yang bilang kayak orang tua, ya aku gak peduli. Karena emang aku suka batik, ya mau gimana lagi. Becul. Batik tuh ya sekarang juga gak kalah keren tau kalau dipakai. Kayak kalau pakai batik tuh kita kayak, oh my god, keren ya, ajudan siapa nih, hah, gitu loh. Lu tuh gerasa gitu kalau pakai baju batik di saat orang lain gak pakai baju batik. Ya. Dengan lagunya, aduh, ini pagi loh. Oh, penyangkalan banget nih lagunya. Tapi ya udah deh, Nura puterin ya nanti ya. Dan untuk yang masih pengen ikutan join, masih boleh banget teman Pro 2, spill aja ke Nura hal kecil yang menunjukkan kalau kamu itu cinta Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: bukan banyak uang, tapi yang pasti judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental.
1: Bahaya, Bang.

Masih barengan sama Dora di Spada. Selamat pagi teman Pradua, Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita ngomongin soal hal-hal kecil yang kamu lakukan tapi ternyata itu udah menunjukkan kalau kamu cinta Indonesia. Ah, apa aja tuh yang kamu lakukan? Tadi udah ada Karina, Bang Fajar sama Bang Alwi ya? Bang Alwi yang udah Nura bacain. Kita lanjut lagi ke Bang Dika. Hai, selamat pagi ke Nura Spada. Halo, selamat pagi. Aku hari ini gak upacara karena aku kerjanya di ini, kerja PT. Kerja PT dan aku baru pulang dinas semalam katanya. Aku mau lanjut tidur dulu ya Nura. Untuk orang-orang yang jam kerjanya bisa dibilang gak menentu, bahkan mungkin bisa dikatakan berantakan teman Pradua, ya emang kayak gini ya. Nur aja tuh kalau habis dinas malam udah selesai nganter mama adik-adik semua, lanjut tidur, nanti baru deh bangun ya makan, terus berangkat kerja lagi. Iya. Nah, jadi untuk hal kecil yang kalau dibilang menunjukkan aku cinta Indonesia itu adalah aku sering banget share ke media sosial tentang tempat-tempat menarik di daerahku ke teman-teman yang ada di luar daerah katanya. Jadi tujuannya adalah biar mereka tuh tertarik untuk datang dan mengenal Indonesia lebih jauh. Nah, ini termasuk promosi yang sangat baik ya. Iya, bagus banget nih, promosi banget abang. Terus juga dari Bang Reza. Nah, kalau Bang Reza bilang, kalau aku simple sih Ra, lebih ke ketika aku ngelihat berita yang gak benar atau hoax gitu, aku gak akan langsung share gitu. Berita apapun itu sih sebenarnya aku pasti akan cek dulu kebenarannya. Tujuannya adalah biar gak bikin suasana makin ribut. Tahu sendiri kan netizen Indonesia gimana kalau ada informasi-informasi yang bikin heboh gitu. Iya benar. Jadi antisipasinya bagus sekali Bang Reza. Terima kasih ya sudah peduli akan hal-hal seperti ini. Terus juga coba dong spill lagi tahun berdua kalau kamu kayak gimana, nanti bakal lu bacain sampai jam 9.

0: Saya Melayu.
1: Tiang nak Bali.
2: Ya Odo Ono Niha.
3: Dan orang awak.
4: Kami orang Kalimantan.
5: Sadakef.
6: B orang Kupang.
7: Sama orang Papua.
8: Saya Betawi.
9: Pernah kepikiran gak sih, kenapa di Indonesia ada banyak sekali suku bangsa? Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku bangsa yang luar biasa. Suku bangsa yang ada di Indonesia mencapai 1.340 suku bangsa. Hal yang menyebabkan adanya keberagaman suku bangsa di Indonesia adalah bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan. Bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan ini membuat kelompok masyarakat yang ada di suatu pulau memiliki budaya dan juga adat istiadat masing-masing. Karena tidak adanya alat transportasi dan alat komunikasi yang bisa digunakan untuk melakukan interaksi dengan kelompok masyarakat yang berbeda di pulau lain. Dan ini merupakan salah satu kekayaan bangsa kita, Indonesia.
10: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, teman berdua, kita ngomongin soal hal-hal kecil yang menunjukkan kalau kamu itu cinta banget dengan Indonesia. Tadi ada yang bilang rajin-rajin pakai baju batik katanya. Iya, terus juga ada yang bilang sering beli jajanan UMKM di sekitaran rumah. Pokoknya banyak sih sebenarnya hal-hal kecil yang sederhana aja, nggak usah yang heboh-heboh, mewah-mewah, gimana-gimana banget. Enggak harus begitu ya. Hal-hal kecil ini juga sudah menunjukkan kalau kamu cinta dengan Indonesia. Selanjutnya teman berdua, kita mau ngomongin untuk topik di jam 8 ini tentang sikap kali ya.

0: Mau buang sampah ya, Yan? Nitip ke warung lah.
1: Warung? Aku buang di parit depan aja nih. Iya, kan kecil-kecil aja nih sampahnya. Nanti juga anyut di bawah air.
0: Iya sih, emang kecil-kecil. Tapi coba aku bayangin, 10 orang atau malah sampai 100 orang ngelakuin hal yang sama. Paritnya kesumbat, air nggak jalan, terus naik ke atas, banjir kan jadinya, Yan?
1: Iya juga sih. Tapi masa yang lain pada buang ke parit kayak aku juga?
0: Engkau aja bisa mikir kayak gitu. Berarti orang juga bisa mikir yang sama.
1: Betul juga. Kalau gitu bisa jadi bahaya sih emang.
0: Hah, tahu pun kok kan? Janji tak buang sampah lagi ke parit nih.
1: Iya, janji. Tak mau juga aku rumah nih tiba-tiba jadi waterpark dadakan.

0: Spada.
1: Spada.
2: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
3: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
4: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah

0: Chat. Oke, teman Produel, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan music live chat yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Produel. Gucci
0: on. Kamu lagi dengerin 92.1 Produel FM.

0: Yes, teman berdua, kita ngomongin soal sikap ya. Sikap, sikap sempurna. Enggak dong, udah kayak ini banget ya. Apa namanya, angkatan. Kita ngomongin soal sikap, teman berdua. Yang menurut kamu makin kesini kok udah jarang sih anak-anak muda, enggak anak-anak muda aja, siapapun itulah intinya, yang menunjukkan sikap itu gitu. Kalau Nura pribadi lebih bilangnya tuh ke ini sih guys, ke apa namanya, sikap sopan santun. Ah, itu dia. Karena ya nggak tahu ya, makin kesini tuh kayak jarang lah, jarang. Jadi kalau kita ketemu anak yang sopan banget itu tuh benar-benar kayak ancungi jempol sih kata Nura. Dan kita bacain lagi untuk yang udah join, katanya sikap yang paling langka. Kalau dari Kak Rina ya, sikap yang paling langka sekarang itu adalah mau mendengarkan. Karena banyak banget yang pengen didengar, tapi sedikit yang benar-benar mau mendengarkan cerita orang lain. Oke, ini benar sih. Makanya kalau kamu butuh didengarkan, pakailah jasa Sabita Your Friend TNJ. Langsung promosi ya Bu. Tapi emang gitu guys, bahkan sekarang tuh ada orang-orang yang membuka jasa untuk orang lain. Dia itu mendengarkan cerita orang lain. Karena apa? Karena ya udah sedikit sekali orang-orang yang mau mendengarkan cerita orang lain. Karena dia ngerasa aku juga punya masalah gitu. Emang kamu aja punya masalah? Nah, kayak gitulah kurang lebih ya. Dan nanti kita bacain lagi untuk yang join. Pokoknya kasih tahu aja ke Nura, menurut kamu deh ya, sikap apa sih yang udah mulai langka saat ini?
1: Oh boy.

0: sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi si AI ini?
1: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Hehehe, adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?

Lanjut lagi barengan sama Nora Dispada. Selamat pagi. Pagi Tawan Pro 2. Masih ngomongin soal sikap ya. Sikap yang mungkin udah jarang banget kita temui sekarang. Dari Bang Dimas, selamat pagi Kak Nora. Halo, selamat pagi. Kalau kata aku ya, sikap gotong royong itu udah gak ada lagi sih sekarang. Bukan gak ada sih Bang, kalau menurut Nora, lebih ke jarang untuk anak muda ya. Kalau dulu tuh ya ada kerja bakti atau gotong royong, satu kampung turun semua. Nah sekarang banyak yang sibuk dengan urusannya masing-masing. Padahal untuk pengumuman gotong royong ini udah diinformasikan kadang Nora seminggu bahkan dua minggu sebelumnya. Nah kalau gini nih yang bingung ya, kita kan biasanya kalau ada kegiatan atau acara apapun itu kan kita prioritaskan yang udah ada agendanya duluan kan. Ya mau gimana lah ya, mungkin ya pada males atau gimana. Terus juga dari Bang Fajar, katanya yang menghargai perbedaan pendapat, karena sekarang beda pendapat sedikit langsung deh dianggap musuh katanya. Bener juga ya. Bisa juga, bener. Karena ngerasa beda pendapat, padahal kan kita harus menghargai pendapat setiap orang, karena kan setiap orang punya pendapatnya masing-masing yang sebenarnya bisa diselesaikan baik-baik gitu ya. Jadi gak harus langsung musuh-musuhan, gak harus guys. Ya gitulah ya untuk sikap-sikap yang mungkin udah jarang banget kita temui sekarang teman Pro 2. Mungkin ada lagi, boleh di spill aja, nanti bakal Nora baca.

julukan Macan Asia yang tertidur. Ini menggambarkan potensi besar Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia yang belum sepenuhnya terwujud. Kamu tahu, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil tambang, hutan tropis, hingga kekayaan laut, serta jumlah populasi yang besar dan didominasi oleh usia produktif, Indonesia itu memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang pesat. Ditambah lagi nih, dengan keberagaman budaya yang menjadi identitas sekaligus daya tarik tersendiri di mata dunia, Indonesia diibaratkan seekor macan yang masih tertidur dan belum menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Namun, di balik potensi tersebut, masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi, kayak pemerataan pembangunan, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Tapi kalau potensi ini bisa dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat, inovasi, dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, bukan gak mungkin Indonesia akan benar-benar terbangun dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.

0: jualan loh.
1: Eh, apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya, kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu mau jualan apa?
0: Ya, belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Di era saat ini, banyak sekali anak muda yang suka pergi ke tempat wisata sekedar untuk mencari spot foto yang kece lalu diupload di media sosial masing-masing. Bahkan, terkadang tujuan traveling sering hanya untuk sekedar eksis bukan edukasi. Padahal dulu, banyak sekali orang-orang yang berwisata dengan tujuan edukasi sambil belajar tentang sejarah wisata, budaya lokal, dan lain-lain. Tidak ada yang salah dengan pilihan eksis di media sosial, karena dengan mengupload tempat wisata di media sosial, bisa menjadi informasi juga untuk yang lain. Sehingga tempat wisata nantinya akan ramai pengunjung. Akan tetapi lebih bagus jika edukasi tentang tempat wisata dilakukan. Karena jika keduanya bisa dijalankan secara bersama, maka anak muda juga bisa menambah wawasan baru dan pengalaman baru yang menyenangkan.

masih mau ngomongin yang ada kaitannya dengan Indonesia. Cara kamu menunjukkan cinta Indonesia di era digital lah ya, lebih tepatnya. Kenapa di era digital, Nora? Karena jujur ya, teman Pro2, sekarang semuanya apapun itu serba digital. Jadi kita bahaslah cara anak muda menunjukkan cinta Indonesia di era digital. Kalau dulu kan mungkin caranya dengan upacara, ikut kegiatan sosial, terus juga untuk sekarang bentuknya itu bisa jauh lebih beragam, banyak banget. Dan anak muda itu juga punya caranya sendiri. Lewat apa? Lewat media sosial, dengan menyebarkan hal-hal positif tentang negeri ini. Misalnya dengan membagikan keindahan wisata di daerah, terus juga mengenalkan budaya lokal atau mengangkat kisah inspiratif dari masyarakat sekitar. Dan tanpa sadar, satu postingan sederhana ini bisa ngebuat lebih banyak orang mengenal Indonesia.

0: Adek, tolong ambilin handphone Bunda dong di kamar.
1: Oke Bunda, sebentar ya. Ini Bunda handphonenya.
2: Mau ngapain Bunda?
0: Bunda mau telepon Ayah. Satu jam lagi kan Ayah pulang kerja. Bunda mau nanya, Ayah mau dimasakin apa untuk makan malam?
1: Oh gitu.
0: Terima kasih ya sayang, pintar anak Bunda.
1: Iya Bunda, sama-sama.
3: Kata tolong dan terima kasih mungkin terdengar sangat

0: Saya Melayu.
1: Tiang nak Bali.
2: Ya Odo Ono Niha.
3: Dan orang awak.
4: Kami orang Kalimantan.
5: Sadakir.
6: B orang Kupang.
7: Sama orang Papua.
8: Saya Betawi.
9: Pernah kepikiran gak sih, kenapa di Indonesia ada banyak sekali suku bangsa? Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku bangsa yang luar biasa. Suku bangsa yang ada di Indonesia mencapai 1.340 suku bangsa. Hal yang menyebabkan adanya keberagaman suku bangsa di Indonesia adalah bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan. Bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan ini membuat kelompok masyarakat yang ada di suatu pulau memiliki budaya dan juga adat istiadat masing-masing. Karena tidak adanya alat transportasi dan alat komunikasi yang bisa digunakan untuk melakukan interaksi dengan kelompok masyarakat yang berbeda di pulau lain. Dan ini merupakan salah satu kekayaan bangsa kita, Indonesia.
10: Teman terbaik kamu.

Jadi tahun pradua, selain anak muda yang menggunakan media sosialnya untuk menyebarkan hal-hal yang positif, banyak juga yang mulai mendukung produk-produk lokal tahun pradua. Gimana caranya? Mulai dari membeli pakaian-pakaian yang brandnya itu Indonesia, ya. Banyak banget sekarang yang udah bagus-bagus, nggak hanya pakaian, sepatu, ya, sendal juga banyak yang bagus-bagus. Terus juga mulai minum kopi dari petani lokal dan juga menggunakan produk-produk UMKM. Jadi sebenarnya ini nggak cuma soal belanja, tapi juga tentang bentuk dukungan terhadap ekonomi masyarakat dan juga karya anak bangsa.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
4: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
4: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
4: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

lagi teman Pro 2. Kalau untuk di dunia digital, cinta Indonesia itu bisa ditunjukkan dengan menggunakan menggunakan internet yang baik. Jadi bisa menjadi pengguna internet yang bijak. Jadi ketika kita menerima informasi, kita tidak harus langsung percaya begitu saja terus menyebarkannya, tidak perlu ya. Kita cukup cari tahu dulu informasi kebenarannya. Karena menjaga ruang digital untuk tetap sehat itu juga termasuk bentuk kepedulian terhadap sesama warga Indonesia, biar tidak menimbulkan kepanikan ya guys ya. Kenapa? Kenapa kalau ditanya sehat gimana? Sehat itu adalah dengan tidak memberikan informasi yang aneh-aneh yang bisa bikin masyarakat Indonesia itu semuanya pada panik, khawatir gitu-gitu ya. Dan kalau untuk sekarang ini jujur sebenarnya juga banyak sih kreator-kreator muda yang mengenalkan budaya Indonesia dengan cara yang lebih dekat dengan generasi-generasi saat ini. Jadi ada yang buat konten tentang bahasa daerah, terus juga sejarah lokal, kuliner khas, sampai juga dengan tradisi unik yang mungkin belum banyak diketahui sama orang-orang lain. Dengan cara penyampaiannya yang santai, terus juga kreatif ya, lihatlah dari ini ya, video-video kontennya gitu, kayak ya ampun kreatif banget sih. Nah sehingga gampang sekali diterima sama anak-anak muda teman Pradua. Jadi gak hanya para konten kreator muda aja, kamu juga bisa memulainya dengan cara kamu sendiri.

Yes, teman Pradua. Jadi kalau kita ngomongin soal cinta Indonesia di era digital saat ini, itu nggak cuman tentang buat konten aja sebetulnya, tapi juga bisa dari sikap sehari-hari kita ya. Itu juga penting sekali, guys. Contohnya seperti menghargai pendapat di media sosial, tidak menyebarkan ujaran kebencian, dan juga tetap menjaga etika ketika kita berkomentar adalah bentuk nyata dari nilai kebersamaan yang menjadi ciri bangsa dari Indonesia. Nah, jadi ya dari hal-hal seperti itulah, guys, ya. Jadi anak muda di era digital itu punya kekuatan besar karena satu postingan yang kita bikin itu bisa dilihat sama banyak orang dan juga bisa menginspirasi banyak orang tergantung dengan postingan kita seperti apa. Dan ini udah mau jam 10, nanti ada penyiar selanjutnya akan nemenin kamu. Udah waktunya untuk Nura pulang juga. Ihi, besok libur. Tuh kan Nura bilang apa, di saat orang libur Nura kerja, orang kerja Nura libur, ya kan. Jadi tetap enjoy aja ya, dengerin terus Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Trisila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Aku Ulan.
4: Aku Angela.
2: Aku Aldi.
5: Aku Adele.
6: Aku Nura.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro
2: 2. Tawan Pro 2, kreator konten asal Indonesia membagikan momen mengharukan ketika bertemu dan mengobrol dengan seorang nenek yang berusia 91 tahun di Jepang. Meski terkendala perbedaan bahasa, keduanya tetap bisa saling berbicara hingga membuat sang nenek terlihat sangat bahagia. Pertemuan yang awalnya terjadi secara tidak sengaja ini kemudian berlanjut saat sang nenek ini mengajak ia untuk ikut makan bersama. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, sebuah kisah mengharukan datang dari Timur Tengah Selatan atau Nusa Tenggara Timur. Karena keterbatasan ekonomi, seorang ayah terpaksa harus mengoleskan arang hitam ke kaki anaknya agar terlihat seperti memakai kaos kaki saat berangkat ke sekolah. Meski sederhana, tindakan ini menunjukkan besarnya usaha orang tua agar anaknya tetap bisa mengikuti aturan sekolah dan mendapatkan pendidikan.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 Teman Terbaik Kamu.

0: 92,1 Praden Tanjung Pinang Hits Music Station. Hai hai teman Pradua, santai siang dulu skuy. Ini hari apa sih? Libur ya, hari Minggu. Oh, hari Minggu. Enggak dong. Hari Senin guys, semangat hari Senin. Selamat hari lahir Pancasila. Wah, ternyata hari ini pagi-pagi udah pada sibuk ke pacara tadi ya. Terus juga aku di jalan sempat ketemu sama beberapa orang yang masih pakai baju pacara, guys. Jadi kayak berasa, ini hari Senin ya, gitu. Tapi banyak orang yang libur juga tuh. Yang lagi libur, selamat liburan. Yang tetap punya aktivitas, rutinitas yang padat, tetap semangat. Yang pasti aku tetap menemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore. Santai siang seperti biasa, kita mulai dari Sulit Susun Lagu Hits.
1: Sulit Susun Lagu Hits. Susun Lagu Hits.

Biar kamu makin happy, ikutan nyusunin lagu yang udah Ulan siapin sama Opera 2 kayak biasanya. Ada 10 lagu kamu yang acak-acakin, atau mungkin kamu cuma pilih beberapa aja karena mungkin gak semuanya kamu tahu ya, atau gak semuanya kamu suka. It's okay, pokoknya kamu ikutan gabung aja nyusunin lagu kita. Nanti joinnya di WhatsApp 0811-77-79210, Instagram Pro2 TPI 2-nya angka, atau di aplikasi RRI Digital. Waktu kamu untuk nyusuin lagu sebelum jam 11, guys. Jam 11 ke jam 12 kita putar hasil susunan dari teman-teman yang udah ikutan nimbrung siang ini. Sambil nungguin postingan dari kamu, enjoy dulu sama lagu-lagu yang Ulan siapin buat kamu di Sulit Susun Lagu Hits.

0: Hai guys, punya kemampuan super mungkin jadi keinginan setiap orang, termasuk aku. Tapi saat ini hampir semua orang punya kemampuan super, cuman gak semua orang sadar dengan kemampuan itu. Sekarang, hanya dengan jari jempol, kita bisa bikin orang sedih, bikin orang marah, bikin orang kesel, dan masih banyak lagi. Tapi kita juga bisa bantu orang lain dan berbuat banyak hal positif dengan jempol kita. Itu semua tergantung dari apa yang kita posting atau komen di sosial media. Jadi semua tergantung kita, mau pakai kemampuan ini untuk apa.
1: Joji, mandi!
0: Iya, Mak.
2: Lagu di Pro 2.

Alto Opera 2. Untuk lagu-lagu yang Wulan siapin siang ini adalah lagu-lagu Indonesia pastinya ada. Mancanegara juga ada dong, di mix biar kamu bisa pilih sesuai dengan selera. Untuk yang pertama, aku siapin lagu NPD, Sempurnanya Aku Untuk Dirimu. Itu dia. Sesuai dengan judul ya, Sempurnanya Aku NPD di nomor 1 atau nomor 2. Nomor 2 ada Heart to Heart, Root. Waduh, ini kabar terbarunya nih. Heart to Heart itu membernya pada rambut-rambut baru. Kayaknya bakalan comeback di nomor 2. Dan untuk nomor 3 ada Gia Endrawari dengan Seribu Kali. 4 aku siapin lagu Bruno Mars dengan judulnya Risk It All. Dilanjutin lagi sama Bernadia featuring JKT48 di nomor 5 dengan Percik Kecil. 6 ada Justin Bieber featuring Nicki Minaj, Beauty and the Beat. 7 ada Hindia dengan Everything You Are, nomor 2. Diikuti Lady Gaga dengan Runaway. 9 ada Jogja Lantai 2 dari Fanny Sugi featuring Herwa. Dan 10 terakhir dari Nuna, Royal Braid. Kalau gitu aku tungguin postingan kamu nih. Kira-kira dari 10 lagu yang udah sebutin, mana yang pengen kamu dengerin duluan?

0: Ikonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya, oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Lagu di Pro 2, enak banget.

0: bikin betah seharian.
1: Bisa ku hindari garis interaksi itu yang ku bilang.

By the way, di Tumpu Pradua sambil tungguin susunan dari kamu yang belum ikutan join, yang udah nanti kita bakal susunin sesuai dengan urutan yang gabung ya. Ini kayaknya aku bakal update dulu deh guys, cuaca di Tanjung Pinang, daerah Jalan Ahmad Yani aja, yang kelihatan-kelihatan aja. Kalau semalam itu kan kita dari pagi sampai siang tuh panas pol gitu ya, tapi ternyata semalam sore, maghrib juga sempat hujan, deras banget gitu kan. Tadi malam juga jadi dingin, tapi lumayan rame sih tadi malam, gak ada sepi-sepinya. Nah untuk sekarang nih, tadi lumayan cerah, sekarang udah mulai mendung nih Tumpu Pradua. Gak tahu sih bakalan jadi hujan atau enggak, tapi aku ingetin aja mungkin untuk kamu yang mau keluar rumah, jangan lupa kalau mau berkendara, motor, bawa mantelnya, yang jalan kaki, bawa payungnya gitu kan. Yang naik mobil, alhamdulillah gitu. Nah yang jelas juga, Allah masih nungguin postingan dari kamu. Sambil nungguin, kita tetap puterin lagu-lagu yang asik-asik deh. Kalau tadi aku yang siap itu lagu-lagu hitsnya, rata-rata sih lagu, ada yang lagu baru ya Tumpu Pradua, ada juga yang sebenarnya tuh udah agak lama. Tapi it's okay, kalau sekarang aku puter lagu-lagu yang emang udah pernah hits banget, tapi udah jarang ada yang request lagunya nih. Kayak lagu yang satu ini.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Dalam sejarahnya, Indonesia pernah memiliki beberapa jenis mata uang yang dipakai untuk bertransaksi. Kondisi ini terjadi saat Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Dalam masa pendudukan Jepang, kebijakan keuangan ditetapkan oleh Gunsei Kanbu atau pemerintah militer pusat. Gunsei Kanbu menerbitkan dan mengedarkan mata uang kertas yang disebut uang invasi. Emisi pertama berbahasa Belanda, beredar pada tahun 1942. Emisi kedua bertuliskan Pemerintah Dai Nippon, tapi tidak sempat diedarkan. Dan emisi ketiga bertuliskan Dai Nippon Teikoku Seihu yang diedarkan pada tahun 1943. Setelah pasukan Sekutu berlabuh di Tanjung Priok pada tanggal 29 September tahun 1945, komandan pasukan melarang penggunaan uang Jepang dan mengedarkan uang Nika atau Netherlands Indies Civil Administration yang berlaku hingga tanggal 2 Oktober tahun 1945. Kemudian, setelah merdeka, pemerintah Indonesia mengeluarkan ketentuan yang menyatakan bahwa uang Nika sudah tidak berlaku lagi di wilayah Republik Indonesia. Hal ini menandai awal kemunculan uang Republik Indonesia. Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Pro 2, Tanjung Pinang.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 92.

Santai siang di Sulit Susun Lagu Hits. Terima kasih Tolong Pradua yang udah bantu nyusunin lagu Ulan siang hari ini. Jadi aku gak bingung-bingung nih, mana dulu ya yang mau aku puterin biar kamu jadi happy. Untuk yang pertama ada Satria di Sumatera Barat. Halo siang Ulan, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, yes. Hari ini aku udah lapar. Hari ini aku udah lapar. Jam segini aku udah lapar, ya ampun. Terus Gea, Fanny, Sugi, sama Bernadia mau silan. Makasih ya Ulan, semangat siarannya. Alright, thank you juga udah ikutan join, yes. Ada lagi ini dari Aris. Halo Aris, pilihannya nomor 6 sama nomor 9 aja ya. Oke, nomor 6 itu lagunya Beauty and the Beat dari Justin Bieber. Dan 9 adalah lagu Jogja Lantai 2 dari Fanny Sugi featuring Herwa. Oke, next ada lagi dari Rina. Seperti biasa ya Rina, selamat siang Kak Ulan. Halo, Sulit Susun Lagu Hits. Yes, kali ini aku pengen minta lagunya Everything You Are sama Heart to Heart sama Nona. Oke deh, nanti kita masukin ya. Sebenarnya sudah aku susunin, tadi aku udah baca duluan soalnya. Lanjut lagi, makasih Kak Ulan semangat siarannya. Jangan lupa makan siang. Iya dong, gak bakal lupa. Apalagi nih alarm di perut nih udah ngomong gitu. Lanjut lagi, ada lagi ini dari Dika. Halo Dika, selamat siang Kak Ulan. Santai siang di Sulit Susun Lagu Hit. Semangat siarannya. Caranya udah gitu aja, kamu nggak mau minta nih mau nomor berapa gitu, jadinya kan aku tidak ikutin ya. Oke deh, next lagi ada dari Raka. Halo Raka, selamat siang Kak Ul, siang juga. Aku minta lagunya NPD deh, Sempurnanya Aku Kayak Aku. Iya, boleh, ntar kita puterin. Semangat siaran Kak Ulan. Oke, thank you. Satu lagi, ini namanya dari Sasa. Hai Sasa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kau hari ini santai siang ya? Yes, aku masuk siang. Ya udah deh, kalau gitu aku mau ikutan nyusun lagu aja. Lagunya Heart to Heart, Bruno Mars sama Lady Gaga. Heart to Heart tadi udah dipilih, Bruno Mars sama Lady Gaga bakal nyusul ya. Oke, segitu dulu Tolong Pradua. Makasih banyak yang udah nyusulin lagu Ulan hari ini. Langsung aja kita ke lagu yang pertama dari Gea Indrawari dengan Seribu Kali.

0: tisunya bagus nih. Beli di mana?
1: Oh itu, aku bikin sendiri.
0: Eh serius? Bagus loh ini. Kenapa gak dijual?
1: Nampak kali gak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
0: Mak, iya. Keren, Wak. Tak salah aku punya kawan kayak

0: dengerin di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
1: Dih, kepo banget kamu.
0: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
1: Eh, sama aja kali, kepo itu namanya.
0: Kepo-kepo, kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
1: Hah? Ada kepanjangannya?
0: Ada dong, tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya ingin mengetahui segala sesuatu.
1: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
0: Nah sekarang siapa yang kepo?
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: orang yang pernah jadi pilihan ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya orangnya yang dikasih perhatian tapi nggak dikasih kepastian.
2: Kamu ya orangnya yang udah usaha tapi nggak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya orang yang mau cerita tapi nggak tahu kemana.
4: Sini aja kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

Ekspektasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk mencintai diri sendiri dulu, sebelum meminta.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli delima, tak lupa singgah membeli selasi. Sepak bola menyatukan kita semua, penuh semangat dan juga prestasi. Saya Nyanyang Haris Pratamura, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Alhamdulillah hari ini luar biasa sekali. Salam hangat untuk seluruh pendengar dan RRI Tanjung Pinang yang selalu setia mendengarkannya. Mari kita ramaikan bersama Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan keseruan dari ajang bergengsi Piala Dunia 2026. Dari gol-gol indah hingga momen penuh haru, semuanya bisa dinikmati hanya di RRI Tanjung Pinang. Tetap semangat, tetap sportif, dan terus dukung tim favorit kita semua. Wassalamualaikum.

Ayun Tanjung Pinang Hits Music Station. Sulit susun lagu hits Tompre 2. Thank you ya guys, udah bantu nyusunin lagu yang udah Ulan siapin tadi. Kita udah puterin juga Tompre 2 setelah diacak-acak. Jadi kayak gimana, boleh direkap dulu kali ya. Untuk yang pertama adalah lagu dari Gea Indrawari dengan Seribu Kali. Dua ada Fanny featuring Herwa dengan Jogja Lantai 2. Tiga, Percik Kecil dari Bernadia featuring JKT48. Empat, ada Beauty and the Beat dari Justin Bieber featuring Nicki Minaj. Lima, Everything You Are dari Hindia Tompra 2. Enam, ada Hearts to Hearts dengan lagu mereka Rude. Tujuh, ada Nuna, Royal Braid. Terus juga delapan, ada Sempurnanya Aku dari NPD. Sembilan, Bruno Mars, Rizzy All. Dan terakhir lagu Lady Gaga, Runway, yang barusan kamu dengerin. Makasih, sampai jumpa lagi di Sulit selanjutnya ya. Hadir setiap hari dari jam 10 sampai jam 12. Nah, aku lanjutin lagi teman pro 2 karena masih cukup waktunya. Semoga lagu-lagu yang Ulan siapin buat kamu bisa bikin kamu jadi happy lagi, good mood, tidak ngantuk. Sebenarnya sih jam segini jam rawan ya guys. Apalagi di Tanjung Pinang ini cuacanya lagi adem-adem gitu ya. Adem-adem yang ya hujan enggak, panas juga enggak gitu. Jadi enak sih buat tidur siang.

2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang mengerjakan sholat lima waktu pada waktunya, wudunya sempurna, serta khusyuk dan khudu' dalam sholatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga tiga kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan sholatnya lima waktu pada waktunya ke dalam surga. Sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku, atau aku akan mengazabnya."

0: tumben nih kamu bisa diajak makan siang. Biasanya kan sibuk terus.
1: Ya mau gimana lagi, namanya juga anak buah. Ini mumpung gak sibuk-sibuk banget, makanya aku bisa.
0: Hati-hati dong, hampir aja ketabrak. Main HP-nya nanti aja bisa kali.
1: Iya, sorry. Thank you ya, ini si bos minta kirimin file, penting katanya.
2: Iya, sorry.
0: Tapi tetap aja, fokusnya ke HP. Bukannya jalan dulu yang bener, sampai tujuan baru sambung lagi kirim filenya.
1: Iya, bentar ini, dikit lagi selesai kok.
0: Aduh.
3: Kalau jalan yang bener dong, jangan sambil main HP.
2: Iya pak, minta maaf ya pak.
0: Tuh kan nabrak, dikasih tahu ngeyel sih.

92,1 Pradem Tanjung Pinang Hits Music Station tahun Pradua. Right, ini udah masuk ke jam 12 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Udah pada makan belum? Kalau Ula tadi udah curi start duluan guys, jam 11 udah makan aku. Soalnya kebetulan emang tadi waktu pergi gak sempat sarapan juga, terus beli makan gitu kan. Ya udahlah, jam 11 aja hari ini makannya gitu deh. Semoga hari ini kamu gak bingung-bingung lagi ya, mau makan apa atau mau perdua. Tapi nih ngomongin soal makan siang, aku hari ini pengen ngobrolin cemilannya nih. Jadi side dishnya aja lah ya guys. Ada tuh salah satu makanan yang kayaknya ini lagi viral tahun Pradua, udah gitu bikin aku pengen nih. Jadi sebenarnya Ulan udah pernah ketemu sama menu makanan ini di bazar Imlek kemarin gitu. Ada ketemu dan aku juga udah cobain. Cuman waktu itu tuh gak tahu kalau yang aku makan itu adalah si ini gitu. Yang lagi viral sekarang. Ada yang udah pernah cobain belum guys? Chicken roll. Yeay, ini tren cemilan kekinian yang makin banyak digemarin. Dan ada beberapa mungkin yang udah cobain, ada juga yang belum. Nah kalau ngomongin soal dunia kuliner Indonesia tuh emang gak pernah kehabisan kejutan. Di tengah gempuran berbagai tren makan ya dari berbagai macam negara, nah chicken roll nih berhasil mencuri perhatian dan menempatkan sebagai salah satu cemilan paling digemarin dalam beberapa waktu belakangan. Dari gerai kaki lima sampai dengan restoran modern juga gak mau kalah. Dari dapur rumahan sampai platform food delivery.

Dan chicken roll ini tampil di mana-mana dengan segala variasinya yang menggugah selera. Tapi sebenarnya ya, yang bikin chicken roll ini tuh istimewa tuh sebenarnya apa ya? Apa karena bentuknya kah? Atau mungkin dari rasanya sendiri? Kalau aku tuh seneng sama makanan-makanan yang emang ada nuansa-nuansa keju. Jadi kayak yang, ih gimana ya rasanya? Kan enak ya makan ayam dicocol keju tuh enak ya, tempura dua keju, saus keju gitu kan enak. Cuman kayak gimana ya ngebayangin kalau makan si keju ini ada di dalam ayamnya gitu. Nah, gimana caranya bisa ada menu-menu variatif kayak gini? Sebenarnya sih semua itu termasuk tergantung dari kita yang kalau misalnya searching ketemu gitu kan. Nanti kalau misalnya ada yang bikin kontennya atau misalnya ada yang ngenalin nih makanannya, bisa aja viral. Itu namanya rezeki-rezekian sih memang. Tapi gimana caranya untuk dapat inspirasi? Emang kita harus banyak-banyak membaca, learning, gak cuma dari buku, dari media sosial yang lebih gampang juga banyak ya. Ngomongin soal chicken roll-nya dulu nih, pada dasarnya ini tuh ayam yang dibumbuin, dibentuk gulungan, abis itu digoreng atau dipanggang sampai menghasilkan lapisan luar yang renyah dengan bagian dalamnya yang juicy dan lembut, Om Pradua. Konsepnya tuh sederhana tapi punya daya tariknya yang luar biasa. Gimana-gimana? Dengernya jadi lapar gak nih? Nanti aku kenalin ya chicken roll yang aku cobain di Tanjung Pinang.

0: terbaik kamu.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Di Indonesia, ada masjid yang bentuknya unik dan langsung mencuri perhatian pada pandangan pertama. Berwarna dominan merah, dengan disertai aksen warna kuning dan hijau, dengan atap yang mirip kelenteng, namun tetap berfungsi sebagai rumah ibadah umat muslim. Masjid ini bernama Masjid Cheng Ho. Sejarah Masjid Cheng Ho berawal dari sosok Laksmana Cheng Ho, seorang pelaut muslim dari dinasti Ming yang melakukan perjalanan ke Asia Tenggara pada awal abad ke-15. Dia tidak datang sebagai penakluk, tetapi sebagai pembawa semangat kedamaian. Semangat itulah yang menginspirasi pembangunan Masjid Cheng Ho pada ratusan tahun kemudian. Masjid Cheng Ho pertama kali berdiri di Surabaya pada tahun 2002 dan dibangun oleh komunitas Tionghoa Muslim setempat untuk menghormati sejarah kedatangan Laksmana Cheng Ho. Setelah itu, masjid dengan bentuk dan nama serupa juga dibangun di beberapa daerah lain seperti Pasuruan, Palembang, hingga Batam. Perpaduan budaya Tionghoa dan Islam pada masjid ini bukan hanya soal estetika, tetapi juga penanda bahwa keislaman dan budaya Tionghoa telah berjalan berdampingan di Indonesia sejak lama.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirta Yolanda, MPsi psikolog, Kepala Biro Psikologi MY Psikolog. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI

Hits Music Station Top 2 Santai Siang, ngobrolin soal chicken-chickenan. Ini kali ini ayam yang menurut aku emang siapa sih yang menemukan tuh, masih belum diketahui gitu Om Pradua ya. Tiba-tiba udah viral aja gitu guys. Nah ini nih soal chicken roll yang aku tahu aku udah pernah cobain, yang di Tanjung Pinang ya. Bahkan Instagramnya juga ada ternyata guys. Namanya Chick Roll TPI.official. Nah jadi memang ternyata mereka itu udah jualan dari tahun 2025 malah. Lokasinya kebetulan dekat nih dari RRI Tanjung Pinang. Ada di Jalan Pemuda Tomo Pradua. Wah. Di depan laundry lah gitu ya. Sebenarnya banyak sih laundry di Pemuda, tapi kamu lihat aja pokoknya dia tuh namanya Chick Roll TPI. Enggak ada TPI sih. Namanya tuh Chick Roll dengan logo dia yang berwarna merah, tulisannya warna kuning gitu. Terus ada logo ayamnya juga pakai kacamata. Suwe kali ayamnya gitu ya. Nah mereka buka dari tahun 2025. Untuk jam bukanya dari jam 12 siang ini sampai malam di jam 10. Terus dia juga punya nomor ya di bio Instagramnya, bisa kamu hubungin. Siapa tau kamu pengen cepet ya. Anak muda sekarang kan pengen serba instan ya, pengen serba ekspres tuh Pradua. Nah bisa kamu chat dulu gitu, biar nanti kamu tinggal ngambil aja pas udah sampai di lokasi. Nah dia ada nomornya nih, aku sebutin kali ya. Di 0831 7190 8337. Nah siapa tahu juga dia bisa delivery, atau mungkin di aplikasi Ijo Ojol itu udah ada juga tuh Pradua. Pokoknya nih, kalau untuk varian-variannya ya, aku lihat dari postingannya mereka ada Japanese kata, widih. Namanya Chick Roll Japanese kata. Jadi ini tuh kayak saus Jepang gitu, tolong Pradua, ada di dalamnya. Nah kalau aku tim yang Chick Roll Salty Cheese, karena aku suka keju. Jadi yang ada di dalamnya itu keju, di luarnya itu ayam crispy. Waduh, enak banget. Ini yang aku cobain kemarin guys pas di bazar. Enak. Untuk harga juga menurut aku worth it lah ya. Dengan harga segitu terus kita udah bisa ngerasain ayam goreng premium dalamnya keju lagi gitu. Tergantung sih, kamu bisa coba yang Japanese kata atau yang salty cheese. Kalau aku yang emang tim salty cheese. Terus juga mereka punya bumbu taburnya juga guys. Jadi walaupun di dalamnya udah ada rasa, di luarnya dikasih rasa lagi biar bisa mengalahkan rasa-rasa yang pernah ada. Mereka punya taburan dari Japanese nori, ada chicken niniku, ada hot chili, sama amai barbecue. Mana nih yang jadi selera kamu? Aku tim udah dalamnya salty cheese, terus di luarnya yang hot-hot sih, biar apa ya, berkesinambungan gitu tuh Pradua.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: Asik.
1: Happy banget. Kenapa?
0: Ini mau ada bazar UMKM di daerah pasar.
1: Ih, kapan-kapan?
0: 3 hari lagi. Seru kan?
1: Seru dong. Udah gak sabar nih pengen jajan ini itu.
0: Ih, bener. Mana sekarang orang-orang pada makin kreatif. Dan banyak lagi jenis jajanannya.
1: Soalnya itu juga rasanya enak tau.
0: Dan yang paling penting, ramah di kantong.
2: Yuk, ramaikan terus UMKM untuk menciptakan diversifikasi ekonomi.
3: Rumah terbaik kamu.

By the way, teman Pro 2, Wulan masih nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore ya guys. Ini kita udahan dulu ngobrolin soal UMKM, cemilan, makanan, udah dulu deh ya. Nanti di jam 1 ini aku bakal updatein kamu dengan dunia olahraga, diikuti di jam 2 dengan dunia entertainnya sekalian. Tapi sebelum itu semua, santai dulu bareng Wulan.

Tahukah kamu? Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

Well, tuh Predo, kita udah masuk ke jam 1 siang. Let's go. Updatean dulu dari dunia olahraga, guys. Ada yang membanggakan dari atlet Indonesia. Kita kali ini fokus ke atlet andalan tim nasional panjat tebing Indonesia. Jadi nih, ternyata baru aja ada 6 orang Tom Predo yang sukses menembus babak final kategori kecepatan. Prestasi ini diraih waktu mereka bersaing di World Climbing Series Madrid di Spanyol. Itu tanggal 31 Mei 2026 semalam ya. Dan para atlet itu terbaik dari tanah air terdiri atas 3 pemanjat putra dan 3 pemanjat putri. Mereka sukses lolos setelah melewati babak kualifikasi yang berlangsung ketat di kota Alcobendas, Madrid. Dan informasi pencapaian ini didapatkan lewat laporan resmi Federasi Panjat Tebing Indonesia. Organisasi ini nih yang merilis daftar nama 3 atlet putra yang berhasil mengamankan tiket ke final. Kita doakan ya, semoga atlet-atlet kita ini jadi juara, teman-teman.

0: Ada apa, Bu? Kok kayaknya lagi banyak pikiran?
1: Kalau saya perhatikan, kok kayaknya anak saya tidak seaktif teman-temannya ya, Bu?
0: Oh ya? Maaf ya, Bu. Tapi kalau menurut Ibu begitu, bisa jadi anak Ibu mengalami gejala stunting.
1: Stunting? Penyebabnya apa ya, Bu?
0: Secara umum sih, kekurangan gizi, nutrisi, dan perawatan yang tepat, Bu.
1: Terus, saya harus gimana dong, Bu? Saya nggak mau anak saya stunting.
0: Konsultasikan ke tenaga kesehatan, Bu. Bisa lewat posyandu dan perlu dipantau terus pertumbuhan dan juga perkembangannya. Semangat ya, Bu.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya sarannya.
2: Lagu di Pro 2 ya.

0: Nadia, lihat nih si Anggi.
1: Apa? Apa?
0: Foto profil WhatsAppnya udah nggak ada.
2: Oke, Instastory-nya juga upload pakai latar hitam. Upsi.
3: Jangan-jangan ya ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
2: Ya, aku cek posting dulu ya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, weh.
3: Putus gak sih mereka, Nat?
2: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
3: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah gak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udahlah, udah gak bareng lagi mereka tuh.
2: Oh, kayak koe. Waktu habis putus sama Eko kan gak, kok kayak gini juga? Kan, pantes gak tau. Rupanya pengalaman hidup.
3: Sibuk lah, Nat.
2: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
3: Weh, Tari, Nadia,
2: Nggi, kok apa?
3: Putus, weh.
2: Putus.
3: Tuh kan, Nat, betul tebakan aku.
2: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Jadi kapel, jam kapel, tugas kampusnya sampai kapel. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng.
3: Nyesel kali aku, sama ini udah sayang kali. Terus tugas juga, aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara kayak gini.
2: Alah, cowok tuh ya, emang kayak gitu. Pasti kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Mood laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang nih ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
3: Betul tuh, Nggi, percaya sama omongan Nadia. Nih, aku buktinya.
2: Pokoknya nih ya, nih, kalau dia ngajak balikan, aku gak akan mau lagi, weh. Serius nih aku gak akan balik lagi. Awas aja ya, kok bilang kayak dulu lagi. Gak apa-apa, weh. Semua orang kan juga berhak buat ngelakuin kesalahan. Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah. Biji.
3: Awas aja ya, Konggi.
2: Enggak lah, lagian aku juga udah.
3: Oh. Apa tuh? Notif dari siapa tuh?
2: Apa ya, kok ketawa-ketawa?
4: Dari Randy. Duh, gimana baca nggak
2: Udahlah, balas aja, kan nggak ada salahnya.
3: Lili. Baru juga tadi dibilangin.
4: Ya, salah.
2: Aduh, gimana nih? Randy ngutut, mau nganterin barang buat aku. Gimana dong?
3: Buat apaan, Gi? Alah, paling tuh buat kamu biar luluh aja tuh hatinya.
2: Udahlah, nggak usah. Langsung nih, Tiangi. Langsung nih, Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya nggak lagi.
5: Gimana orang dia ngotot nih? Terusnya aja doi bilang kalau dia mau ngantar barang buat aku dia nggak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
3: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu?
2: Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian, mau aku kasih kesempatan kedua.
6: Halo Nggi, alamat kamu masih yang lama kan?
7: Iya, masih Koren. Kamu masih ingat kan?
6: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
2: Ini sok jembat tuh ya nggak tahu Randy.
7: Balikan lah tuh. Ya gimana? Kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
6: Paket.
7: Suara Randy tuh. Ih, kita editin dari sebelah aja kali ya, Nat. Ya, Randy, kamu kok pakai baju ekspedisi?
6: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
7: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya?
6: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips antiga gagal move on.
7: Iya, udah. Sini, makasih.
6: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
7: Sini lo kok.
3: Huh?
7: Kalau aku sih malu sih aku, ya ampun. Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi, malu tapi turunin ke 7.
3: Aku pun ya, mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin move on, gagal move on, yang nganterin malah orang yang susah buat di move on ini. Udahlah, kita samperin dulu bentar si Anggi, ya kasihan tau.
4: Udah Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba Randy kita aja nih yang sebelah. Lumayan loh dia loh.
7: Iya,
2: lumayan. Mau.
4: Ya Randy juga loh.
2: Gak mau.
4: Siapa tahu dengan hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya.
2: Iya,
4: gak mau. Tapi gak mau lebih gampang lupain dia.
2: Iya sih, tapi kan Randy masih numpang hukum sama boy. Apain sama Randy yang modal?
7: Ada motor dibandingin kamu naik ojol mulu.
2: Ih dasar, cintanya dibayar pakai motor.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Produa, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Jadikan ku teman cerita saat asmaramu sedang membara.
3: Hai teman-teman Produa, kami
2: Soja.
3: Jangan lupa ya dengerin terus 92,5

Raden Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Tahu nggak Pre 2, kita masih update dari dunia olahraga. Bentar lagi baru kita update ke dunia entertain ya guys. Nah ini kita mau ngomongin dulu nih soal kemarin yang sempat ulang bahas juga, FIFA Match Day Juni resmi dirilis jadwalnya nih teman Pre 2, daftar skuadnya untuk FIFA Match Day kali ini. Jadi pelatih timnas Indonesia John Herdman sudah mengumumkan daftar 23 pemain untuk laga FIFA Match Day ini. Dan skuad Garuda dijadwalkan menjalani 2 pertandingan internasional lawan Oman dan juga Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Pertandingan melawan Oman ini akan berlangsung di tanggal 5 Juni nanti. Dan 4 hari berselang timnas Indonesia akan kembali tampil menghadapi Mozambik di stadion yang sama. 2 pertandingan ini akan jadi bagian penting nih dalam persiapan timnas Indonesia menghadapi agenda besar berikutnya guys, termasuk Piala Asia 2027. Laga FIFA Match Day juga bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki posisi Indonesia di ranking FIFA. Kalau misalnya sekarang belum, nggak tahu sih berapa ya, tapi yang jelas kita emang berharap semoga ranking FIFA-nya naik. Terus nanti di squad kali ini Herdman juga mengombinasikan pemain muda dengan senior, jadi digabung tuh, dikomben sejumlah nama langganan timnas itu sudah kembali dipanggil, sementara beberapa pemain muda yang lainnya juga dapat kesempatan untuk menunjukkan kualitasnya.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Santai siang.
1: Santai siang.
0: Raden Tanju Bina Hits Music Station Tom Pred 2. Ya, santai siang masih bareng Ulan. Ini kita mau updatean dulu soal film, guys. Ya, salah satunya film yang kemarin emang heboh juga. Film Pangku Tom Pred 2 wakili Indonesia di kompetisi internasional Bishkek Film Festival. Jadi film ini dibintangin sama karya dari Reza Rahadian yang kembali mencatat prestasi di Festival Film Internasional. Filmnya terpilih masuk kategori International Competition dalam Bishkek International Film Festival 2026. Kabar ini diumumkan lewat media sosial resmi dari film Pangku ya. Jadi dari uploadannya, tim produksi mengaku bersyukur banget karena film ini tuh kembali dapat kesempatan untuk ketemu dengan penonton internasional. Festival film ini akan diadakan di Bishkek Kyrgyzstan di tanggal 7 sampai 12 Juni 2026 ini. Dan Pangku akan bersaing tuh sama 9 film lain dari berbagai negara untuk memperebutkan hadiah utama.
2: When I was

0: Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Produa, kamu tahu seblak dong ya? Atau malah salah satu pencinta makanan yang satu ini? Nah, makanan khas Bandung ini menjadi idola banyak orang karena cita rasanya yang khas dan nikmat. Apalagi rempah khas kencur dan juga rasa pedas yang tidak ada tandingannya membuat seblak memiliki tempat tersendiri bagi banyak orang. Tapi tahu gak sih kalau sejarah adanya makanan seblak ternyata bukan dari Bandung loh, melainkan pertama kali berasal dari Cianjur dan sudah ada di zaman sebelum kemerdekaan. Masyarakat Cianjur memiliki makanan cemilan yang disebut kerupuk seblak, yang merupakan kerupuk yang digoreng dan dibumbui dengan bubuk cabai. Akhirnya pada tahun 2000-an, seblak menjadi populer di daerah Bandung. Awal mulanya, seblak basah bermula dari kerupuk yang sudah lama tidak digoreng dan tidak tahu akan dijadikan apa. Nah, dari situ orang Bandung mulai berpikir dan mengakalinya dengan cara mengolah kembali menjadi sebuah makanan. Kerupuk tersebut akhirnya kembali dimasak menggunakan bumbu kencur dan ditambahi dengan kuah yang pedas. Seblak sendiri berasal dari bahasa Sunda nyeblak yang artinya adalah terkejut karena cita rasa kuah seblak yang pedas dan dilengkapi rempah yang kuat.
0: Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Lagu di Pro 2, enak banget.

Bisa kuhindari gak?

Setelah tadi film Pangku Tompra 2, kali ini prestasi juga dari dunia film, film horor aksi Badut Gendong. Ini mulai tayang di bioskop Indonesia dan langsung mencuri perhatian lewat respon positif. Film garapan sutradara Charles Ghazali ini disebut menghadirkan teror intens dengan skala produksi besar dan aksi yang menegangkan. Setelah mengadakan gala premier tanggal 22 Mei kemarin, lebih tepatnya hari Jumat, film produksi Magma Entertainment ini mendapatkan banyak pujian dari sejumlah artis yang menilai kalau Badut Gendong ini menawarkan konsep horor berbeda nih, dengan perpaduan aksi brutal dan cerita emosional yang kuat. Komedian Yono Bakri mengaku terkesan dengan kualitas film ini di Tompra 2. Dia bilang kosakata abis saking kerennya, katanya gitu. Dan sementara dari Ardit Erwanda menyebutkan intensitas aksi di dalam film ini yang bikin tegang sih sepanjang penayangan. Langsung aja sequelnya, gak usah lama-lama gitu. Tapi seru-seru juga kayak dengarannya ya Tompra 2, dari film yang katanya tuh horor tapi ternyata aksi brutalnya itu yang bikin tegang. Penasaran deh jadinya.

0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus.
1: Perilaku sosial
0: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
2: Asik, nyoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
2: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
2: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
2: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu? Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar hutang sulit.
3: Lagu di Pro 2.

Raden Tanjung Pinang Hits Music Station tahun Pradua. Akhirnya kita udah sampai di sesi terakhir barengan Nulan siang hari ini. Nah, bentar lagi kamu bakal diterusin nih sama Aldi yang nemenin kamu sampai jam 7 malam tahun Pradua. Ya gak sih? Enggak ding, hari ini sampai jam 8 kayaknya. Kalau gitu lo pamit guys, I'll see you, bye-bye.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Mantra 2, kalau ngomongin Piala Dunia, kira-kira siapa tim favorit kamu? Mungkin beberapa dari kamu bakal ada yang jawab Italia. Tapi faktanya, tim sebesar Italia justru ternyata pernah beberapa kali gagal masuk ke Piala Dunia. Timnas Italia yang dikenal sebagai raksasa sepak bola dunia dan udah ngeraih 4 gelar juara sempat absen dari Piala Dunia 2018 di Rusia setelah kalah dari timnas Swedia di babak playoff zona Eropa. Kegagalan itu cukup mengejutkan karena menjadi kegagalan pertama semenjak terakhir kali Italia gagal untuk bermain di Piala Dunia pada tahun 1958. Italia sempat berhasil memenangkan Euro pada tahun 2020 dan kemenangan ini sempat dianggap sebagai awal kebangkitan mereka. Tapi api mereka kembali padam pada tahun 2022. Di tahun tersebut, Italia kembali gagal lolos ke Piala Dunia di Qatar setelah kalah dari timnas Makedonia Utara pada fase playoff di Palermo. Pada Piala Dunia 2026 ini, sayangnya tren buruk tersebut masih terus berlanjut. Italia kembali gagal mengamankan tiket Piala Dunia tahun ini setelah lagi-lagi kalah di fase playoff melalui adu penalti dari Bosnia Herzegovina. Kegagalan Italia ini menunjukkan fakta bahwa di sepak bola, tim raksasa sekalipun pasti bisa mengalami masa sulit.

Waktu sekolah mungkin kita hafal teman peradua dengan Pancasila. Ya bisa dibilang itu di luar kepala gitu teman peradua. Tapi makna-maknanya sering banget kita lupa terapin. Ya contohnya aja teman peradua, Pancasila itu ketika kamu gak cuma diam pada saat ada yang diperlakukan gak adil teman peradua. Atau Pancasila itu ketika kamu masih bisa menghargai dan nongkrong bareng orang yang budayanya dan pilihannya berbeda sama kamu. Ya, selamat Hari Pancasila teman peradua.

0: Udah buka nih pendaftaran buat jadi ketua BEM tahun ini.
1: Pendaftaran tuh, Win?
0: Iya, Lan. Nih pendaftaran buat jadi ketua BEM kampus kita. Bukannya kok kemarin nanya ini juga, Jadi mau daftar?
1: Tak pede lah aku nak daftar. Lagian kan aku cewek, Win.
0: Memangnya ngapa kalau kau cewek? Sekarang nih kan udah masanya kesetaraan gender. Semua orang tuh bisa jadi apa aja. Gak peduli dia cowok atau cewek, Lan.
1: Iya sih. Kalau gitu, bisa lah aku jadi ketua BEM nih.
0: Pasti bisa lah, Lan. Tapi...
1: Tapi apa?
0: Itu pun kalau kau bisa kalahin aku.
2: Julukan Macan Asia yang Tertidur. Ini menggambarkan potensi besar Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia yang belum sepenuhnya terwujud. Kamu tahu, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil tambang, hutan tropis, hingga kekayaan laut, serta jumlah populasi yang besar dan didominasi oleh usia produktif, Indonesia itu memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang pesat. Ditambah lagi nih, dengan keberagaman budaya yang menjadi identitas sekaligus daya tarik tersendiri di mata dunia, Indonesia diibaratkan seekor macan yang masih tertidur dan belum menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Namun, di balik potensi tersebut, masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi, kayak pemerataan pembangunan, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Tapi kalau potensi ini bisa dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat, inovasi, dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, bukan gak mungkin Indonesia akan benar-benar terbangun dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.

Touch. Masih barengan Aldi Tumang Pro 2 dan pastinya buat kamu yang masih stand up dengerin Pro 2 FM Tajupina, jangan pindah frekuensi dong. Ada informasi dari agak lain, Menyala Pantiku yang resmi tayang di Netflix wilayah Asia Tenggara di tanggal 28 Mei kemarin, Tumang Pro 2. Dan film itu Tumang Pro 2 sudah lebih dari 11 juta penonton di bioskop tanah air dan menjadi film terlaris di Indonesia sepanjang masa, melewati rekornya Avengers Endgame. Dan di hari terakhirnya penayangan film ini di bioskop, Imaginary mengumumkan bahwa judul agak lain selanjutnya akan segera dibuat dan bakalan tayang di tahun 2027. Tapi untuk sekarang teman pro gua agak lain, Menyala Pantiku udah bisa kamu tonton di rumah nih ya. Ya, kamu bisa nonton lagi tuh di rumah teman pro gua, yang di mana apa namanya, teman pro gua siapa sih itu namanya yang si diperanin sama, aduh, kakak siapa tuh yang gemuk itu ya, teman pro gua. Aduh, kayak bau binatang ya, kayak gitu-gitulah nomor 2 itu ikonik sih menurut Aldi, atau nomor 2 lucu sih, apalagi waktu momen dimana si Boris mencium Oki ya, nomor 2. Habis itu ada lagunya si ini, Liodra kan? Iya enggak sih lagunya Liodra enggak sih itu? Iya, udah lupa sih, udah lama banget soalnya. Tapi kamu bisa nonton lagi di Netflix ya. Jadi kamu tonton aja berulang-ulang, enggak masalah sama keluarga, sama teman kamu lagi. Rewards kayak kamu rewards Descendant of the Sun sebelum Pro 2. Aldi yakin banget drama itu pasti ada yang suka nonton ulang. Yakin. Yakin deh, ngaku aja deh.

Teman Pro 2, sebentar lagi kita akan mendengarkan kita akan mendengarkan perakiran cuaca dari BMKG Kota Tanjung Pinang yang akan kita dengarkan bareng-bareng dari Program 1 Tanjung Pinang.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Selamat sore kami ucapkan untuk Anda ya, yang saat ini masih disibukkan dengan berbagai macam aktivitas Anda di suasana sore yang cukup cerah ini. Mendengar pukul 16.44 menit waktu Indonesia Barat, kami akan update untuk Anda bagaimana perkiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan BMKG Tanjung Pinang.
1: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
0: Di ujung telepon saya sudah tersambung bersama dengan perkirawan BMKG Tanjung Pinang, ada Mas Fadris di ujung telepon. Selamat sore Mas Fadris.
2: Selamat sore Kak Erita.
0: Waduh, semangat sekali ini sore hari ini.
2: Harus semangat dong.
0: Harus semangat, oke. Baik, meskipun shiftnya kayaknya masih lama ya, atau mau selesai?
2: Jam 7 nanti Kak,
0: masih lama. Pantes dia juga semangat ya. Mas, di sore hari ini sebelum kita update untuk kondisi cuaca esok hari ya, sore ini cuaca kita hari ini cukup menarik, apalagi dari kawasan BMKG sana tuh agak enak untuk olahraga sore kayaknya.
2: Iya betul, udah banyak orang jogging nggak di sini.
0: Oke baik, kalau gitu kita pengen update di untuk cuaca esok hari bagaimana, Mas Fadris silakan.
2: Baik Erita, selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Fadris dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk esok hari, hari Selasa tanggal 2 Juni 2026. Cuaca untuk esok hari, pada pagi hari diperkirakan berawan, kemudian pada siang hari diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan, dan pada malam hari hingga dini hari diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Kemudian angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 4 hingga 14 km per jam, dan suhu udara berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 67 hingga 85%. Selanjutnya untuk perakiraan ketinggian gelombang, untuk di wilayah selatan perairan Kepulauan Riau, seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, dan perairan Tambelan, diperakirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara untuk wilayah utara perairan Kepulauan Riau seperti perairan Anambas dan perairan Natuna diperkirakan dalam kategori sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, sesekali lebat, dan dapat disertai petir serta angin kencang terutama pada siang hari, serta waspada ketinggian gelombang maksimum hingga 1,25 meter. Demikian, terima kasih.
0: Baik, berarti perkiraan cuaca kita untuk di bulan Juni ini masih kita dibayang-bayang oleh cuaca pancaroba ini ya, Mas?
2: Ya, kalau untuk di bulan Juni, Kak, kami sudah mempunyai datanya. Jadi, memang masih terdapat potensi hujan di siang hari, namun untuk jumlahnya itu menurun daripada bulan Mei, Kak.
0: Oke, menurun berarti bisa jadi lebih banyak cerahnya dibandingkan bulan Mei kemarin ya, banyak hujannya ya?
2: Iya, bisa dibilang seperti itu, Kak. Dia menurun jumlah curah hujan per bulannya.
0: Apakah itu ini juga termasuk kita menuju ke kondisi cuaca yang kekeringan itu kabarnya, seperti itu?
2: Sampai saat ini dari BMKG Pusat maupun dari BMKG Batam selaku koordinator Provinsi Kepulauan Riau itu belum ada mengeluarkan terkait dengan potensi kekeringan di wilayah Kepulauan Riau khususnya Bintan. Jadi belum ada, Kak. Namun memang di bulan Juni walaupun curah hujannya berkurang ataupun lebih rendah daripada bulan Mei, tetapi memang akan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah Indonesia pada umumnya, Kak. Karena kita kan iklimnya di Pulau Bintan ini adalah hujan sepanjang tahun. Jadi memang akan tetap relatif lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah Indonesia pada umumnya.
0: Oke, kalau suhu sendiri gimana? Kalau di bulan Mei kemarin, kalau habis hujan, setelah hujan tuh suhunya agak sedikit gerah gitu. Kalau Juni gimana?
2: Iya. Kalau untuk suhu masih relatif sama, Kak. Jadi, di rentangnya dari 24 hingga di 32 derajat Celcius, Kak.
0: Masih merasakan sedikit gerah kita lah ya.
2: Ya, masih ada panas-panasnya dikit.
0: Panas-panas dikit, oke, baik. Terima kasih informasi perkiraan cuacanya untuk bulan Juni dan untuk esok hari. Mas Fadli, selamat bertugas kembali dan selamat sore.
2: Sama-sama, Kak. Selamat sore.
1: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: Ma, Ega berangkat kuliah dulu ya.
1: SIM dan STNK-nya udah dibawa.
0: Udah, Ma. Ada di dompet.
1: Helm sama maskernya mana?
0: Ada tuh, Ma. Di motor.
1: Jangan lupa berdoa ya. Dan ingat loh, taati rambu-rambu lalu lintas. Itu penting untuk keselamatan kita.
0: Oke, Ma. Yaudah, Ega pamit ya.

Sepertinya di Toy Story 5 ini banyak banget ya aktor-aktor yang menjadi pengisi suaranya Tom Pro 2. Banyak banget sepertinya. Salah satunya ini ada Tom Hanks Tom Pro 2 yang mengisi suara Woody dalam Toy Story ke-5. Dan dia mengaku film ini mengejutkannya karena telah membawanya ke ruang emosi yang gak terduga. Tapi Tom Hanks memang pernah mengisi suara Woody Tom Pro 2. Dan pernyataan ini disampaikan Hanks dalam peluncuran Toy Story yang ke-5 untuk wilayah Inggris yang digelar di London pada 28 Mei kemarin, dan di mana dia dipertemukan kembali dengan para pengisi suara utama dalam, dan kesempatan tersebut dia bicara tentang unsur emosional yang konsisten menyertai setiap narasi film Toy Story. Keren banget. Gak sabar sih sebenarnya pengen nonton Toy Story teman produk, karena Aldi tuh nonton semua Toy Story 1, 2, 3, 4 gitu. Semualah kayaknya. Kayaknya si Aldi nonton semua ya. Aduh, karena saking sukanya dengan Toy Story itu Tom Pro 2, tapi mau beli mainannya figurnya itu, action figurnya itu kayak mahal.

0: bikin betah seharian.
1: Bisa ku hindari garis interaksi. Itu yang ku pilih.
0: Teman terbaik kamu.
2: Gerti Bola, Gerti Bola, Gerti.
0: Raden Tanjung Pinang, Gerti Bola. The Maple ini adalah maskot yang terinspirasi dari daun maple yang identik dengan Kanada. Ini salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026 tuan peragua. The Maple sendiri itu punya karakter ramah, ceria, dan selalu menyatukan semua orang melalui sepak bola. Dengan warna merah cerah dan senyum yang hangat ya, maple melambangkan persahabatan antar bangsa dan semangat kebersamaan. Karakter maple sendiri itu ramah dan penuh semangat, suka membantu dan menyemangati tim, menjadi simbol persatuan dunia, selalu membawa energi positif. Nah, pesan dari maple sendiri, sepak bola bukan hanya tentang menang, tapi tentang menyatukan dunia.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
3: Pelan ya, Nak. Wah, sudah bisa jalan anaknya ya, Bu?
4: Iya nih, Bu.
3: Sudah berapa umurnya sekarang, Bu?
4: 1 tahun 5 bulan, Bu.
3: Oh, udah boleh tambah berarti, Bu. Biar sekalian.
4: Nanti saja, Bu.
3: Wah, kenapa, Bu?
4: Saya mau maksimalkan ASI-nya, pengasuhannya, gizinya, supaya tumbuh kembangnya optimal, agar terhindar dari stunting, Bu.
3: Oh, gitu.
4: Ibu, mau kemana?
3: Oh iya, mau ke warung, hampir lupa. Mari Ibu permisi.
5: It's all about hits. Not in an ask for a free ride. You are listening Proto FM Tanjung Pinang.

teman Pro 2, dan pastinya buat kamu yang masih mendengarkan Pro 2 FM Tanjung Pinang untuk di sore hari ini. Aldi pengen nanya ke kamu semua teman Pro 2, untuk sore hari ini cuaca memang terkadang suka bisa buat kita tuh bingung ya teman Pro 2. Kadang hujan, kadang panas, tapi cuaca hari ini enak banget, enak banget. Dia tuh gak terlalu panas tapi adem banget teman Pro 2. Enjoy, tapi kayak ragu mau keluar. Iya kan? Aduh, pokoknya kamu menikmati di long weekendnya, tetap semangat aja teman Pro 2. Besok udah harus balik ke beraktivitas ya. Berarti kamu harus banget menikmati momen hari ini, puas-puasin untuk liburan kemana aja dah. Ini kalau dari sore gini mau kemana lagi teman Pro 2 ya? Jalan-jalan sekitaran Pinang lah. Sampai nanti besok kamu bisa kembali beraktivitas. Ada yang sekolah, ada yang bekerja, dan lain sebagainya. Tadi Aldi sempat ngebahas tentang Toy Story yang kelima teman Pro 2, film yang bakalan tayang di bioskop nanti di Indonesia di bulan inilah, di bulan Juni teman Pro 2. Tapi belum tahu tanggalnya kapan, kita tunggu aja teman Pro 2. Dan kalau ngomongin tentang film-film kartun, mungkin banyak banget ya kartun-kartun yang bisa menemani kita di waktu kecil. Ada Doraemon, ada siapa lagi ya, ada Chibi Maruko-chan, ada Marsupilami, ada Shin-chan. Terus ada juga beberapa kartun-kartun kayak ini, Changzon. Apa sih yang kapur ajaib itu teman Pro 2? Nah, itu juga jadi salah satu kartun yang nemenin Aldi juga teman Pro 2. Ay, seru banget. Dan soal nonton ya teman

Pro 2 itu memang jadi hal wajib dulu kita ketika lagi makan, ketika lagi beraktivitas dan lain sebagainya. Pagi nonton sambil makan telur ceplok sama kecap. Sore siap main teman Pro 2, mandi ya gak sih, abis mandi nonton lagi. Kalau misalnya kamu makan ngemil pasti juga sambil nonton kartun juga teman Pro 2. Jadi memang kartun tuh pada saat zaman dulu tuh menjadi momen dimana teman kita waktu kecil teman Pro 2. Sampai sekarang kartun udah mulai banyak yang pamit undur diri ya teman Pro 2. Sedih banget sih, ada beberapa yang pamit dan lain sebagainya. Itu yang membuat kita tuh sedih banget dengan hal-hal yang meninggalkan kita. Tapi kalau ngomongin tentang meninggalkan juga teman Pro 2, waktu kamu kecil kamu sering banget main yang satu itu, tapi ketika kamu dewasa kamu udah gak bisa lagi main itu teman Pro 2. Kamu ngerasa sedih gak sih? Sedih pasti. Sampai kayak gini deh, dulu waktu kecil Aldi tuh seneng banget main yang namanya kelereng atau sembunyian dop. Setelah Aldi dewasa mau main itu kan kayak lucu banget gak sih teman Pro 2? Sedih lah pasti, kayak tidak bisa mendapatkan rasa momennya lagi dan lain sebagainya gitu. Itu kayaknya kita kembali ke ngomongin tentang masa kecil ya. Jadi kangen dengan momen-momen kecil teman Pro 2. Tapi kalau kamu teman Pro 2, momen kecil yang gak bisa pernah terlupakan apa sih? Kasih tau ke Aldi dong. Bisa lihat WhatsApp di 0811 777 9210. We'll be right back.

0: Satu, dua, tiga. Oke, udah Del.
1: Mana? Coba aku lihat. Bagus sih. Tapi coba ulang sekali lagi.
0: Aduh Del, sekali lagi terus. Ini udah lebih dari 20 kali ulang loh. Emang kenapa sih? Di foto ini kamu kelihatan gemuk.
1: Bukan sih.
0: Terus, angle-nya kurang pas.
1: Bukan itu juga sih.
0: Ya terus kenapa, Adel? Ampun deh.
1: Ini loh sis, akunya udah cantik. Pemandangannya juga udah keren. Tapi sampahnya itu loh, bikin fotonya jadi kurang enak dipandang.
2: Buang sampah pada tempatnya itu bukan hal yang sulit kok. Yang sulit itu justru membersihkannya.
3: Pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin.

Masih barengan Aldi Rumah Pro 2 sampai dengan jam 6 sore nanti. Aldi bakalan nemenin kamu. Dan untuk di sore hari ini, Aldi pengen nanya dong, momen yang gak pernah terlupakan di waktu kamu kecil. Share dong, kasih tau Aldi, sore-sore kayak gini biasanya kamu ngapain sih? Kalau waktu kecil ya, kalau Aldi pasti udah dikejar sama orang tua kita ya untuk mandi. Aduh, udah jam berapa nih, ntar lagi maghrib. Kayak gitu gak sih? Ya mungkin ada juga yang enggak kali, yang jadi anak baik ya. Aldi kan kayaknya membangkang sekali ya. Tapi kalau misalnya kamu tuh memperoleh dua share barengan Aldi, di sini udah ada yang gabung, ada Bang Riki. Hai, selamat sore ya Bang Riki. Momen waktu kecil yang gak pernah terlupakan adalah waktu itu aku naik sepeda, terus habis itu jauh banget mainnya entah kemana sama teman-teman aku, dan sampai mau maghrib kami itu masih pakai sepeda mau arah pulang, tapi karena kejauhan akhirnya kami nyampe di rumah itu sekitar abis maghrib gitu. Dan itu aku udah dicariin dan dimarahin, kamu main sepeda di mana aja gede. Mungkin kalau misalnya teman-teman tahu, aku main sepeda itu sampai ke Batu Lapan, dan rumah aku tuh di daerah tepi laut. Boh, jauh banget bro. Ini Batu Lapan mana nih? Batu Lapan atas, Batu Lapan bawah nih ya. Kalau misal Batu Lapan bawah atau atas itu sama-sama jauh juga sih. Ngapain banget sampai ke sana, gila. Ini kayaknya dia triathlon ya. Ya apa sih kalau misalnya main sepeda jauh-jauh banget gitu teman pro 2. Tapi kayaknya dia kayaknya lagi ini deh, lagi tour kayaknya teman pro 2. Tapi thank you banget loh Bang Riki udah ceritain yang enggak pernah terlupakan. Itu kayaknya enggak pernah terlupakan deh. Beneran memang sampai maghrib kalau misalnya mainnya ke sana teman pro 2. Jauh banget. Tapi pakai sepeda loh teman produk. Berapa kali pit stop tuh? Widi, berapa kali berhenti? Kayaknya minum-minuman dingin manis kayaknya berapa kali tuh habis sepertinya ya. Ali yakin nih, pasti ada berhenti juga nyuri mangga orang, jambu orang kan. Ih, enggak boleh nuduh loh, Di.

dan Pro2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dalam urusan harta dunia, lihatlah orang yang berada di bawahmu. Jangan lihat orang yang berada di atasmu. Itu dapat mencegahmu dari meremehkan nikmat Allah padamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Selamat datang, Kak. Ada yang bisa dibantu?
1: Saya mau beli obat ini, Kak. Ada nggak ya?
0: Loh, ini obat apa ya, Kak?
1: Masa Kakak nggak tahu sih? Ini loh, Kak, obat yang bisa nyembuhin kanker, diabetes, stroke, sama jantung, Kak. Namanya obat ajaib. Cepet lagi nyembuhinnya, nggak perlu ke dokter.
0: Ya ampun, Kak, itu tuh hoax tahu. Obat yang viral cuman karena testimoni yang berlebihan doang. Seringnya dramatis, tapi nggak realistis. Yang kayak gitu, pastinya oknum yang model ekspresi, nggak bisa kasih bukti. Pasti lihat di medsos, kan?
1: Masa iya sih? Nggak mungkin saya salah dong, orang ini viral kok.
0: Kak, jangan hanya karena viral, terus kita percaya. Viral belum tentu benar loh. Ada juga tuh yang viral, obat ajaib, oli. Kakak mau minum oli?

saat ini banyak sekali anak muda yang suka pergi ke tempat wisata sekedar untuk mencari spot foto yang kece lalu diupload di media sosial masing-masing. Bahkan terkadang tujuan traveling sering hanya untuk sekedar eksis bukan edukasi. Padahal dulu banyak sekali orang-orang yang berwisata dengan tujuan edukasi sambil belajar tentang sejarah wisata, budaya lokal, dan lain-lain. Tidak ada yang salah dengan pilihan eksis di media sosial, karena dengan mengupload tempat wisata di media sosial bisa menjadi informasi juga untuk yang lain, sehingga tempat wisata nantinya akan ramai pengunjung. Akan tetapi lebih bagus jika edukasi tentang tempat wisata dilakukan, karena jika keduanya bisa dijalankan secara bersama, maka anak muda juga bisa menambah wawasan baru dan pengalaman baru yang menyenangkan.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

0: Eh Yan, kenapa rame kali ya bengkel nih?
1: Oh iya, baru ingat aku. Ini ya bengkel yang kata orang mekaniknya cantik itu.
2: Betul, tapi bengkel ini tuh rame karena emang bagus servisnya.
1: Oh iya ya, tak salah lah kalau gitu aku ikut rekomendasi kok buat bawa motor aku kesini. Tapi tetap gak biasa aja sih aku Yan, jarang kali aku tengok cewek megang kunci T gitu.
2: Nah itulah, kenapa ya orang-orang selalu mikir kalau ini tuh bukan kerjaan cewek. Padahal kan cewek juga bisa ya ganti ban, ganti oli, sampai bongkar motor pun juga bisa.
1: Ya juga sih. Dari tadi aku lihat hasil servisnya bagus-bagus semua sih.
2: Ah betul Dura. Yang paling penting kan hasil servisnya.
1: Memang mantap lah rekomendasi kau nih. Eh tapi kok dapat dari mana rekomendasi bengkel ini?
2: Kan emang aku kerja di sini, Rah.

squad juga tetap solid, ya Kroasia emang sangat berpeluang loh untuk melangkah jauh, bahkan kembali menjadi kuda hitam yang menakutkan di Piala Dunia 2026.

Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu Isya untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad SAW pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya, dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi.

Radio FL, Tua Iju Pinang, teman terbaik kamu. Hai, Tua Radio, selamat malam. Setelah tadi kamu temenin sama Aldi, sekarang gantian buat Adel yang nemenin kamu ya. Sampai jam 12 malam, itu tandanya aku nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angin lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

You still listening 92.1 Pro 2 FM, Tanju Pinang, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Masih bareng sama Adel yang nemenin teman Pro 2 yang jam segini mungkin lagi nyiapin perlengkapan buat balik kenyataan, ke kenyataan.

kamu udah harus kerja ya. Besok hari Selasa teman peradua, mungkin tadi hari Senin karena hari ini juga hari yang sangat amat penting teman peradua. Jadi tadi emang udah ada yang ke kantor juga upacara ya, karena hari ini kesaktian Pancasila juga kan. Dan besok udah balik lagi ke aktivitas normal. Ini mana mungkin ada kerjaan yang sudah menanti kamu, deadline yang ternyata makin kesini makin dekat. Ditemenin sama Adele pokoknya malam ini yang ternyata juga sudah berproduktivitas. Dan aku mau update ke kamu nih teman peradua. Mau update tentang apa? Jadi teman peradua, Timnas Indonesia ini resmi merilis daftar 23 pemain akhir untuk memperkuat skuad Garuda dalam ajang Garuda Championship Series menghadapi Oman dan juga Mozambik pada Juni 2026. Which is bulan ini ya. Salah satu kejutan besar dalam pengumuman ini itu ada nama pemain muda baru loh. Jadi adanya nama pemain muda yang masuk kita dalam Matthew Baker. Dua pertandingan internasional penting yang masuk dalam kalender resmi FIFA Matchday ini dijadwalkan juga berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 5 dan juga 9 Juni 2026 mendatang. Selain menjadi tolak ukur uji kekuatan tim bersama sejumlah pemain luar negeri yang kembali dipanggil, laga ini juga sangat krusial loh untuk mendongkrak posisi Indonesia di peringkat FIFA. Let's go Garuda!

Pernah mengalami cinta terlarang? Di saat kita udah suka sama dia, kita merasa nyaman kalau ada dia. Bahkan semua masalah berasa hilang kalau lagi sama dia. Tapi orang-orang gak setuju dan gak suka dengan hubungan itu. Tapi aku gak sedih, karena aku tahu ini semua demi orang tua aku, demi sahabat-sahabat aku, dan demi orang-orang yang sayang sama aku. Cinta terlarang itu adalah antara aku atau kita dengan narkoba.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Indonesia, ada masjid yang bentuknya unik dan langsung mencuri perhatian pada pandangan pertama. Berwarna dominan merah, dengan disertai aksen warna kuning dan hijau, dengan atap yang mirip kelenteng, namun tetap berfungsi sebagai rumah ibadah umat muslim. Masjid ini bernama Masjid Cheng Ho. Sejarah Masjid Cheng Ho berawal dari sosok Laksmana Cheng Ho, seorang pelaut muslim dari dinasti Ming yang melakukan perjalanan ke Asia Tenggara pada awal abad ke-15. Dia tidak datang sebagai penakluk, tetapi sebagai pembawa semangat kedamaian. Semangat itulah yang menginspirasi pembangunan Masjid Cheng Ho pada ratusan tahun kemudian. Masjid Cheng Ho pertama kali berdiri di Surabaya pada tahun 2002 dan dibangun oleh komunitas Tionghoa Muslim setempat untuk menghormati sejarah kedatangan Laksmana Cheng Ho. Setelah itu, masjid dengan bentuk dan nama serupa juga dibangun di beberapa daerah lain seperti Pasuruan, Palembang, hingga Batam. Perpaduan budaya Tionghoa dan Islam pada masjid ini bukan hanya soal estetika, tetapi juga penanda bahwa keislaman dan budaya Tionghoa telah berjalan berdampingan di Indonesia sejak lama.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Kamu lagi dengerin Prodway FM Tanjung Pinang.

0: Can you come through?
1: Yes, baby. How's doing, baby?
2: Masih bareng sama Adel Tau Radio yang nemenin kamu di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Jam segini udah ada yang belum makan belum sih? Kebanyakan sih kalau jam segini seharusnya tuh udah makan. Mungkin ada yang belum makan karena belum diingetin sama HTS-annya. Lagian sama HTS malah berharap buat diingetin. Emangnya dia HTS-annya sama kamu doang? Bisa jadi ternyata dia anggap kamu tuh just friends ya, teman berdua, temenan doang. Agak bingung sih kalau sekarang kita ngobrolin tentang HTS sama temen doang. Soalnya kayaknya sama aja deh. HTS apa coba maksudnya? HTS mungkin ya kedekatannya tuh lebih, tapi gak ada status. Kalau temen, ya udah temen aja biasa. Tapi ada yang pengennya tuh lebih dari temen. Nah, pihak yang satunya nganggapnya temenan doang. Ada yang kayak gitu? Ada, banyak. Makin kesini tuh makin banyak banget istilah, makin banyak banget kejadiannya teman berdua. Jadi hati-hati banget buat hati kamu. Bukan hati-hati di jalan doang ya sekarang, tapi hati-hati buat hati kamu. Jadi hatinya itu dijaga teman berdua.

0: jalan ya, Nak.
1: Wah, sudah bisa jalan anaknya ya, Bu?
0: Iya nih, Bu.
1: Sudah berapa umurnya sekarang, Bu?
0: 1 tahun 5 bulan, Bu.
1: Oh, udah boleh tambah berarti, Bu. Biar sekalian.
0: Nanti saja, Bu.
1: Wah, kenapa, Bu?
0: Saya mau maksimalkan ASI-nya, pengasuhannya, gizinya, supaya tumbuh kembangnya optimal, agar terhindar dari stunting, Bu.
1: Oh, gitu.
0: Ibu, mau kemana?
1: Oh iya, mau ke warung, hampir lupa. Mari Ibu permisi.
2: Kamu lagi dengerin Prodo FM Tanjung Pinang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu Kopi Luwak. Kira-kira apa ya yang bikin Kopi Luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi Luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

You're listening 92.1 Pradua FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pradua Liga Champions 25-26 ini resmi ditutup dengan Paris Saint-Germain yang keluar sebagai juara ya. Klub ibu kota Prancis ini berhasil menaklukkan Arsenal dalam laga sengit berujung adu penalti. Walaupun berhasil mencetak back-to-back, salah satu penggawa PSG, Ousmane Dembele, ini bilang kalau targetnya untuk kembali menjuara Liga Champions tahun depan. Jadi, udah ada target buat tahun depan. Baru aja selesai ya, padahal bradel. Hal ini juga diungkapin Dembele waktu parade kemenangan di Paris. Ambisi tripit ini disambut meriah para pemain dan juga supporter yang sudah membadati Paris untuk merayakan klub kebanggaan mereka. Menurut teman Pradua, apakah terjadi tripit UCL tahun depan?

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari

0: bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Nadia, lihat nih si Anggi.
1: Apa? Apa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
1: Oke, Instastory-nya juga upload pakai latar hitam. Upsi.
0: Jangan-jangan ya ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
1: Ya, aku cek postingan ya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, weh.
0: Kan? Putus nggak sih mereka, Nat?
1: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
0: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah gak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udah lah, udah gak bareng lagi mereka tuh.
1: Oh, kayak koe. Waktu habis putus sama Eko kan gak, kok kayak gini juga. Kan ya kan, pantas gak tau. Rupanya pengalaman hidup.
0: Sibuk anak.
1: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
0: Weh, Tari, Nadia,
1: Gi, kok apa?
0: Putus, weh. Putus. Wah, tuh kan, betul tebakan aku.
1: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Bajik kapel, jam kapel, tugas kampus aja sampai kapel. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng.
0: Nyesel kali aku, sama ini udah sayang kasih. Terus tugas juga, aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara setiap gini.
1: Alah, coto ya, emang kayak gitu. Pasti kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Hei, buat laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang nih ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
0: Betul, Tunggi, percaya sama omongan Nadia. Nih, aku buktinya.
1: Pokoknya nih ya, nih, kalau dia ngajib balikan, aku gak akan mau lagi, weh. Serius nih aku gak akan balik lagi. Awas aja ya, kok bilang kayak dulu lagi. Gak apa-apa, weh. Semua orang kan juga berhak buat ngakuin kesalahan. Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah. Biji.
0: Awas aja ya, Konggi.
1: Enggak lah, lagian aku juga udah.
0: Apa tuh? Notif dari siapa tuh?
1: Apa ya, kok ketawa-ketawa?
2: Dari Randy. Duh, gimana baca gak udahlah, balas aja, kan gak ada salahnya.
0: Lili, baru juga tadi dibilangin.
2: Ya, salah.
1: Aduh, gimana nih? Randy ngutut, nganterin barang buat aku. Gimana dong?
0: Buat apaan, Gi? Alah, paling tuh buat kamu biar luluh aja tuh hatinya. Udah lah, gak usah.
1: Langsung nih, Tiangi. Langsung nih, Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya gak lagi.
2: Gimana orang dia ngotot nih? Terusnya aja doi bilang kalau dia mau ngantar barang buat aku dia gak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
0: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu?
1: Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian, mau lah aku kasih kesempatan kedua.
3: Halo Nggi, alamat kamu masih yang lama kan?
4: Iya, masih kok Ren. Kamu masih inget kan?
3: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
1: Ini sok jembat kok ya nggak tahu Randy.
0: Balikan lah tuh.
4: Ya gimana? Kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
3: Paket.
4: Suara Randy tuh.
0: Kita editin dari sebelah aja kali ya Nan.
4: Ya. Randy, kamu kok pakai baju ekspedisi?
3: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
4: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya?
3: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips anti gagal move on.
4: Iya, udah. Sini, makasih.
3: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
4: Sini lo kok.
0: Huh?
4: Kalau aku sih
0: malu sih aku, ya ampun.
4: Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi,
0: ayo tapi turunin ke 7.
4: Aku pun ya, mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin move on, tiga gal move on yang nganterin malah orang yang susah buat di move on ini. Udahlah, udahlah, kita samperin dulu bentar si Anggi, ya kasihan tau. Udah Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba tren dikit aja nih yang sebelah? Lumayan loh dia loh.
0: Iya,
4: dia loh.
1: Mau.
4: Eh, Randy juga loh.
1: Gak mau.
4: Siapa tahu dengan hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya.
1: Iya,
4: gak mau. Mungkin kamu lebih gampang ngelupain dia.
1: Iya sih, tapi kan Randy masih numpang kos sama Boy. Apain sama Randy yang modal?
0: Ada motor dibandingin kamu naik ojol mulu.
1: Ih, dasar. Cintanya dibayar pakai motor.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Tidak banyak yang tahu kalau pohon pisang terbesar di dunia ada di Indonesia, tepatnya di Pegunungan Afak, Papua Barat. Dalam bahasa lokal, warga Kampung Banfoot, Kabupaten Tombro, Papua Barat menyebut pisang raksasa ini dengan nama Ndowin atau Apit Sepoh. Tinggi batang pisang ini mencapai 24 meter hingga 30 meter atau setara dengan 6-7 kali pohon pisang pada umumnya. Diameter pohon pisang yang juga dikenal dengan nama Musa Ingens ini mencapai ukuran 95 cm. Bahkan beberapa situs mengatakan diameter batang pohon Musa Ingens ini bisa mencapai 1 meter sampai 2 meter. Sebaran jenis ini hanya ada di Pulau Papua, meliputi Manokwari, Kaimana, Teluk Wandoma, Fak-Fak, Kabupaten Yapen, dan Kabupaten Tambro. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

91 MHz RRI Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, malam ini udah masuk di waktunya teman cerita. Jadi bisa banget untuk malam ini kamu bisa curcol sama Adele di teman cerita. Kamu bebas banget buat curcol ya, startnya dari sekarang sampai jam 11.

malam nanti. Makin ke sini itu kamu pernah gak sih ngerasa ada hal-hal yang dulu kamu anggap biasa, tapi ternyata sekarang kayak nyadar aja. Oh, itu justru jadi hal yang berharga, teman berdua. Dulu pulang sekolah langsung main HP sampai maghrib, makan malam lengkap sama keluarga atau ngumpul bareng teman tanpa sibuk ngeliatin handphone. Semua tuh kerasa kayak biasa aja karena hampir setiap hari kita ngejalaninnya kayak gitu kan. Tapi kalau sekarang waktu kesibukan kita udah makin banyak dan waktu bersama orang-orang terdekat itu kan juga jadinya makin sedikit ya. Banyak momen-momen sederhana yang justru jadi hal yang paling kita rindukan. Dulu tuh kayaknya biasa aja deh. Ih, kenapa sih makan malam harus dipanggil, harus rame-rame? Aku masih kenyang. Tapi walaupun kamu masih kenyang, ya mungkin ibu kamu bakal bilang, ya nggak apa-apa, kamu duduk aja, kita ngumpul. Mungkin dulu ada yang ngerasa keganggu kalau disuruh makan malam di meja makan barengan sama keluarga, sedangkan kamu tuh lagi asik sama handphone kamu. Mungkin. Tapi nyatanya sekarang momen yang kayak gitu kan yang kamu rinduin. Orang mau ngumpul aja perlu tunggu cuti kamu di ACC, atau mungkin ada satu dan lain hal untuk nyocokin jadwal kamu dengan kakak kamu, adik kamu, belum lagi sama orang tua kamu juga perlu dicocok-cocokin nih, kapan nih biar bisa kita liburan bareng. Hal sederhana ya kayak makan malam aja tuh kadang kita nggak bisa ketemu teman berdua. Dan kadang tuh secara nggak sadar hidup juga ngajarin kita banyak hal yang paling berharga tuh bukan selalu yang mahal atau mewah, tapi waktu dan kebersamaan yang dulu sering kita anggap biasa. Kalau kamu sendiri, hal sederhana apa sih yang dulu tuh biasa banget menurut kamu, tapi sekarang justru jadi hal yang paling kamu kangenin banget?

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal.
1: Naik dari 8 sampai
0: 10. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: kok lama? Kan udah merah lagi lampunya.
1: Kok tengok lah depan tuh macet. Tapi kenapa ya warnanya merah, kuning, hijau? Kenapa gak warna lain?
0: Itu ada alasan ilmiah dan psikologisnya.
1: Hah? Gimana maksudnya?
0: Tahu gak sih? Ternyata pemilihan warna ini bukan sembarangan. Penggunaan tiga warna ini sudah ada sejak abad ke-19. Awalnya dipakai di sistem perkereta apian sebelum akhirnya diadopsi sebagai standar lalu lintas di seluruh dunia. Merah digunakan sebagai tanda berhenti karena punya panjang gelombang paling panjang, sehingga paling mudah terlihat dari jauh. Pengendara pun bisa langsung sadar untuk berhenti. Kuning dipakai sebagai tanda hati-hati, karena warnanya terang dan cepat menarik perhatian mata manusia. Sedangkan hijau dipilih sebagai tanda jalan, sebab warnanya relatif tenang dan tidak menyilaukan saat dilihat lama-lama. Itulah kenapa sampai sekarang lampu lalu lintas tetap memakai merah, kuning, dan hijau. Karena tiap warna punya fungsi khusus yang bikin perjalanan kita lebih aman dan tertib.

Ada gak sih yang dulu waktu kecil tuh sering banget ngomong, "Ah, pengen cepet-cepet gede deh." Soalnya kita kan kalau ngelihat orang dewasa tuh kayak bebas banget ya. Mau pergi kemana aja, bisa. Punya uang sendiri, gak perlu minta izin. Tapi pas sudah dewasa, ternyata yang dipikirin bukan cuma main sama liburannya, tapi ada kerjaan, tagihan, tanggung jawab, dan banyak hal lainnya yang bikin kita tuh akhirnya kayak ngerasa kok dulu bisa ya kita ngomong jadi dewasa tuh enak. Malah kebalikannya, enak ya dulu, bukan kayak dulu. Kalau dulu kan bilangnya enak ya kalau udah gede, ntar kalau aku kalau udah gede gini gini gini gini gini gini gini gini gini gitu, banyak deh gini gitunya sama pro 2. Tapi sekarang malah kebalikan, enak ya dulu.

0: kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Waktunya buat Adul ngebacain lagi. Baru aja aku mau bacain justru ya sama Pradua. Jadi kali ini aku mau bacain jawaban dari kamu yang udah ikutan gabung sama Adele melalui WhatsApp di 0811 3 2 1 0. Jadi buat kamu yang malam ini sama Pradua yang mau cerita, yang mau curcol, yang sesuai sama topik aku, bahkan aku bacain. Terus juga bonusnya, kamu bisa request lagu. Topiknya malam ini itu tentang hal yang sederhana. Dulu tuh kayak biasa aja di mata kamu, tapi ternyata jadi hal yang paling berharga, yang pengen banget buat kamu ulang lagi, masuk lagi ke masa itu. Tapi ya namanya kalau kenangan kan emang gak bisa diulang ya, teman berdua, cuma bisa diinget aja. Jadi di WhatsApp ini ada dari Awi yang udah ikutan gabung. Hai Kak Adele, jaga malam, jangan galau malam-malam. Hal sederhana yang dulu terlihat biasa, tapi sekarang aku rindukan itu adalah kumpul bareng teman-teman. Sekarang gak pernah kumpul lagi karena mereka udah menjalani hidup yang sebenarnya. Udah banyak yang memikirkan kebutuhan sehari-hari buat anak istri. Kebanyakan udah pada nikah, cuma aku dan segelintir teman yang belum menikah. Doain aku cepat nyusul teman-teman yang sudah menikah ya. Amin, Awi ya. Amin, amin, amin. Kadang hati nangis tapi dimut senyum kalau ditanya kapan nikah. Jadi mungkin ini bisa jadi reminder juga buat orang-orang yang suka nanya ke orang lain, kapan sih nikahnya? Mana sih calonnya? Please stop it. Ada yang dia akan ngejawab itu mungkin pakai senyuman doang. Ada yang justru bakal dibawanya tuh pakai candaan kayak, ya kalau nggak Jumat, Minggu. Ntar deh tunggu libur, ntar deh kalau nggak Senin deh. Ya kalau nggak besok, besoknya lagi. Tunggu nggak hujan ya. Ada yang mungkin jawabannya tuh kayak gitu, canda. Tapi kita gak pernah tahu kan suasana hati orang tuh kayak gimana. Jadi menurut aku pertanyaan yang kayak gini untuk orang-orang yang mungkin emang udah masuk ke fase dewasa gitu, teman pradua, coba dikurangin nanya-nanya yang kayak gini. Nanya yang lain aja deh, gimana kabarnya, kesibukannya apa, gimana life lately tuh, kayak gimana perasaan kamu belakangan ini. Gitu aja kan lebih enak ya, manis. Gak semua orang tuh nyaman sama pertanyaan yang kayak gini ya. Untuk lagunya mau benda prakoso yang ya sudahlah. Terima kasih Kak Adele, siap sama-sama. Oke, kita puterin lagu Bondan Prakoso nih buat Awi.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Baik lagi masih bareng sama Adel, Tom Pradu yang nemenin kamu di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan aku masih ngebacain jawaban dari Tom Pradu yang udah ikutan curcol nih sama Adel. Ngobrol tentang hal sederhana, hal yang sepertinya dulu tuh biasa aja di mata kamu, tapi ternyata justru sekarang itu adalah hal berharga buat kamu, hal yang pengen banget buat kamu ulangin lagi. Di WhatsApp ini ada dari, gak dikasih tahu ya namanya ya, aku baca aja deh. Halo Kak, selamat malam, izin join topik malam ini ya. Kalau aku yang paling kerasa itu ternyata hal-hal sederhana yang dulu dianggap biasa aja. Dulu waktu masih kecil sering ke pasar dan Plaza Bogor bareng mama berdua. Bareng mama nih berdua keliling pasar sampai hafal gimana cara mau mama itu nawar harga sampai punya langganan tempat makan soto di pasar dan punya langganan tukang ojek. Tapi sering berjalannya waktu kita berdua udah gak pernah ngelakuin itu. Kalau diinget ternyata itu udah belasan tahun yang lalu dan tempat langganan soto kita juga udah pindah. Lebih sedihnya lagi pasar dan plaza itu udah tutup permanen dari tahun lalu. Jadi gak bisa nostalgia. Dulu gak kepikiran bakal kangen, tapi sekarang justru sering kepikiran dan pengen ngerasain lagi momen itu. Kamu siapa sih namanya? Aku jadi nangis juga. Karena iya ya, momen kita nemenin ibu kita atau nenek kita bahkan ke pasar tuh kayaknya dulu tuh hal sederhana, tapi kita seneng, pengen lagi, tapi kayaknya antara tempatnya yang udah gak ada atau memang orang yang biasa nemenin kita, yang ngajak kita itu yang gak ada. Aduh, jadi mewek teman berdua. Hal sederhana, hal berharga, sama orang yang kita sayang juga deh. Kira-kira ntar aku bakalin bacain jawaban dari siapa lagi ya. Soalnya baru beberapa jawaban udah nangis nih teman berdua. Memang bener ya, kayaknya kalau kejadiannya sekarang tuh biasa aja, tapi kalau misalnya udah bertahun-tahun yang lalu, ntar kita bakalan kangen. Benar request lagu 7 Years by Lucas Graham. Kalau nggak ada nggak apa-apa, nggak usah. Thank you dan semangat Kak. Ada. Wow, lagunya 7 Years lagi ya. Nostalgia banget nih lagunya. Okay. Aku puterin buat kamu yang aku nggak tahu nama kamu siapa, tapi thank you kamu udah ikutan gabung di teman cerita malam ini sama aku.

Masih bareng sama Adel, teman produ yang nemenin kamu di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Waktunya ngebacain lagi jawaban dari kamu nih. Aku Sasaka, salam kenal ya. Hai Sasa, thank you tadi kamu udah request lagu, udah sharing sama aku tentang jawaban kamu. Thank you Sasa, it means a lot to me. Karena aku juga sampai nangis, soalnya aku langsung kayak ke-rewind aja kenangan aku dulu sama bunda aku, sama nenek aku juga. Terutama sama nenek aku yang emang sekarang itu aku cuma berharap aku bisa ketemu sama beliau walaupun lewat mimpi, teman pradua. Terakhir aku ketemu sama beliau itu udah lama banget. Terus di mimpi juga pernah. Tapi pas aku mau ngedekat ke beliau tuh kayak beliau bilangnya kayak sana-sana, jangan kesini, jangan kesini, jangan kesini gitu. Thank you Sasa. Next, ada Inces. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Selamat malam Inces Adel Shantik. Jaga malam, jaga Inces sampai jam 12 malam. Bener. Halo sederhana yang dulu biasa banget dan sekarang aku rindukan. Ada banyak sebenarnya kak, tapi yang paling ngena banget itu ketika waktu kecil nonton TV di ruang tamu, terus ketiduran, terus bangun tahu-tahu dari kamar. Dan itu selalu ayah yang angkat ke kamar setiap aku ketiduran di depan TV. Sekarang udah gak bisa ngerasa itu lagi kak, setelah usia kita yang bertambah dewasa. Ternyata sekarang itu ketika bangun tidur bukan cuma sekedar sholat subuh, mandi dan kasih uang jajan, terus berangkat sekolah. Tapi sekarang bangun tidur, sholat subuh, mandi, terus berangkat kerja. Dan sekarang kita yang cari uang, bukan dikasih uang jajan lagi. Terkadang rindu masa-masa itu ya kak. Terus aku pernah ngerasa yang namanya main bareng sama teman-teman pas pulang sekolah, yang alarmnya untuk selesai main itu azan maghrib. Bener. Kalau aku tuh lebih ke ini loh, I just ngaji. Itu kan sebelum azan maghrib tuh misalkan ada ceramah, ada yang ngaji dulu gitu kan. Kalau udah ngaji tuh kayak lari aku, karena kalau nggak aku bakalan ngedengerin suara orang rumah teriak, Adel! Bener banget, lagi iya lagi iya lagi. Ataupun dibawa sapu sama ibu kata Inces. Dan pas maghrib itu kita sholat ke masjid, pulangnya lanjut ngaji. Bener, duh kangen sama momen itu semua kak. Iya lagi, maaf panjang ya kak kalau cerita ini gak akan ada habisnya. Apalagi kalau bisa cerita langsung di studio Pro 2 Tanjung Pinang. Makin deep banget kayaknya. Waduh, kayaknya itu langsung buka ini ya, sejarah, buku sejarah baru tuh Jess. Untuk lagunya Monukel, masa ini, nanti, dan masa indah lainnya ya kak. Semangat siaran yang cusadol cantik. Sudah pakai selalu serta pakai cerik terus ya. Thank you, amin. Oke, masa ini, nanti, dan masa indah lainnya.

0: Udah jam segini ternyata. Pantas ngantuk banget. Baru kepikiran, kalau malam kenapa bisa ngantuk ya? Walaupun tadi udah tidur siang.
1: Tahu gak sih? Ngantuk pada malam hari disebabkan adanya hormon melatonin dalam tubuh, di mana hormon ini dikeluarkan oleh suprachiasmatic nucleus atau SCN di saat matahari tidak lagi nampak batang hidungnya. Suprachiasmatic nucleus atau SCN adalah area pada otak, tepatnya area pada hipotalamus yang menginisiasi sinyal pada bagian otak lainnya untuk mengatur hormon, suhu tubuh, dan fungsi lainnya. Saat hormon melatonin muncul, mereka langsung mengambil alih dan segera memerintahkan tubuh untuk tidur. Meski begitu, banyak orang-orang yang SCN-nya sudah mulai beradaptasi, seperti mereka yang bekerja dengan kondisi sekitar yang terang, atau para pekerja malam di mana mereka akan lebih bisa bertahan di malam hari dibandingkan orang-orang lainnya.
0: Siapa kamu?

Teman Pradua, thank you banget buat kamu yang udah ikutan gabung sama Adel, yang udah ikutan cerita sama Adel. Kita ngobrol tentang hal sederhana, hal biasa yang ternyata justru tuh jadi hal yang berharga ya. Mungkin memang itu namanya hidup. Kita sering anggap sesuatu itu biasa aja karena selalu ada. Waktu bersama keluarga, teman-teman yang selalu hadir, rumah yang selalu bisa kita pulangi, semua itu terasa kayak biasa aja. Sampai ada di waktu akhirnya kita realize kalau nggak semua hal itu akan selalu ada di tempat yang sama. Makanya kalau ternyata detik ini, saat ini kamu masih ada kesempatan untuk ngobrol dengan keluarga, terus bisa hahihi sama teman lama kamu atau sekedar ngucapin thank you ke orang terdekat, nah itu kamu nikmati aja teman perdua. Karena bisa jadi hal yang hari ini kayak biasa aja, tapi suatu hari nanti justru jadi kenangan yang paling berharga buat kamu. Jadi hargai selagi masih ada ya.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia punya satu cemilan yang unik banget. Bentuknya oval, warnanya bening, dan teksturnya kenyal. Namanya kolangkaling atau di beberapa daerah disebut buah atap. Dalam bahasa Belanda, kolangkaling disebut juga sebagai kliberjes, yang artinya benda-benda licin kecil namun tidak diketahui secara pasti dari mana nama kolangkaling berasal. Kolangkaling ini unik banget karena berasal dari biji pohon aren, pohon yang tumbuh subur di berbagai wilayah di Indonesia. Proses bikinnya juga khas Indonesia banget loh. Dimulai dari buah aren yang direbus, direndam, dan juga diolah sampai menghasilkan tekstur kenyal yang jadi ciri khas dari kolangkaling itu sendiri. Yang bikin kolangkaling istimewa adalah cara masyarakat Indonesia mengolahnya. Dari es buah, kolak, campurannya es doger, sampai takjil favorit di bulan puasa. Semuanya pakai kolangkaling. Bahkan di beberapa daerah, kolangkaling dibuat jadi manisan warna-warni dengan berbagai macam rasa. Kolangkaling bukan cuma sekedar cemilan pelengkap, tapi bagian dari kreativitas kuliner yang cuma kamu bisa temuin di Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Kalau aku tengok-tengok kok nih ya, tiap hari sibuk terus, sering keluar lagi.
1: Hah? Masa iya sih?
0: Coba kau pikir, kapan kau ada di kos selain untuk tidur sama nyuci baju?
1: Iya juga ya.
0: Kau ngapa, Ra? Aman gak?
1: Aman aja.
0: Alah, gak usah bohong. Kita tuh bukan kawan kemarin sore, Ra. Kok pas lagi gak baik-baik aja kan?
1: Kok peka banget sih? Tapi aku lagi berusaha nyari kesibukan aja kok, Lan.
0: Iya, tapi ngapa? Kok lagi live after breakup eh?
1: Hah? Live after breakup?
0: Iya, live after breakup. Tahu gak sih? Itu istilah anak zaman sekarang yang artinya orang-orang yang lagi ngalamin fase setelah berakhirnya hubungan romantis, di mana seseorang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru tanpa pasangan, menghadapi berbagai emosi seperti kesedihan dan kemarahan, serta melalui proses penyembuhan untuk bangkit dan menemukan kembali jati dirinya serta kebahagiaan baru.
2: Kok pas lagi live after breakup nih kan? Ya kan, ya kan? Baru yang kemarin mana, Rah?
1: Udah hilang, dimakan dino.
2: Wah.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Aduh. Iya sih, tren itu boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya? Resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan alam.

Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Tidak banyak yang tahu kalau pohon pisang terbesar di dunia ada di Indonesia, tepatnya di Pegunungan Afak, Papua Barat. Dalam bahasa lokal, warga Kampung Banfoot, Kabupaten Tombro, Papua Barat menyebut pisang raksasa ini dengan nama Ndowin atau Apit Sepoh. Tinggi batang pisang ini mencapai 24 meter hingga 30 meter atau setara dengan 6-7 kali pohon pisang pada umumnya. Diameter pohon pisang yang juga dikenal dengan nama Musa Ingens ini mencapai ukuran 95 cm. Bahkan beberapa situs mengatakan diameter batang pohon Musa Ingens ini bisa mencapai 1 meter sampai 2 meter. Sebaran jenis ini hanya ada di Pulau Papua, meliputi Manokwari, Kaimana, Teluk Wandoma, Fak-Fak, Kabupaten Yapen, dan Kabupaten Tambrau. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Woi, lama wah nggak kelihatan. Apa kabar?
1: Hehe, iya nih. Aku baru pulang dari luar kota. Kabar baik dong. Angela gimana?
0: Aku juga baik dong. Bulan gemukan ya? Penampilannya juga beda kali loh. Bulan emang banyak makan ya?
1: Iya nih. Anggap aja namanya makmur.
2: Kamu tuh ngapa sih julid kali?
0: Ya, aku kan cuma nanya.
2: Ya kamu nanya, tapi peka dong. Dari tadi dia tuh gak nyaman sama semua pertanyaan kamu. Kian, kamu udah lama gak ketemu, bukan membangun silaturahmi yang baik, tapi kok malah ngejatuhin gitu sih?
0: Ya, aku kan gak tahu.
2: Makanya peka dong.
3: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang. Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Produa, seiring terdengar musik ini, maka sampai di sini kami menemani teman Produa dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terima kasih salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman-teman radio di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madua Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Selasa tanggal 2 bulan Juni tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz, menyapa teman-teman radio dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Hamacani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

92,1 Praden Tanjung Pinang Hits Music Station, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi Tuan Pradua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ulan yang hadir nemenin kamu pagi ini sampai nanti di jam 10 pagi. Untuk hari ini tanggal 2 Juni 2026. Yes, kita udah masuk lagi nih dengan kegiatan rutinitas yang padatnya. Udahan dulu liburannya ya, enggak sih? Hari ini Tuan Pradua semangat ya. Semoga kegiatannya lancar. Kerja keras kamu terbayarkan, terselesaikan. Amin ya rabbal alamin. Nanti juga aku bakal ngajakin kamu seru-seruan ya, sambil kamu persiapan, persiapan sekolah, kerja, kuliah. Nanti aku ajakin kamu untuk request lagu dan sambil updatean barengan sama kita. Yes, dengan informasi-informasi yang lagi viral pastinya. Tapi sebelum itu semua, kalau sekarang, bukan sekarang banget sih, abis ini ya, setelah dua lagu yang Ulan puterin, kita dengerin sama-sama yuk. Untuk inspirasi paginya hari ini, curhat terbaik kepada zat yang terbaik. Nah, yang akan disampaikan sama Indah Kurnia. Masya Allah. Kadang kita kalau misalnya dengerin hal-hal yang baik tuh ya dari awal, kayak sepanjang hari rasanya baik terus gitu Tuan Pradua. That's why inspirasi pagi hadir setiap subuh buat nemenin kamu. Enjoy buat hari ini. Semangat ya.

Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan pengumuman ke seluruh pimpinan wilayah. Sesungguhnya yang paling aku pentingkan di antara semuanya adalah sholat. Barang siapa menjaga sholatnya dengan penuh perhatian, ia akan menjaga agama dan bagian-bagiannya dengan penuh perhatian pula. Barang siapa menyia-nyiakan sholat, ia akan lebih menyia-nyiakan bagian-bagian agama yang lain. Dari Sayyidina Abdullah bin Khurt radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila baik dan sempurna sholatnya diterima, maka baik juga seluruh amalannya. Apabila buruk sholatnya tidak diterima, maka buruk juga seluruh amalannya." Hadis riwayat Tabarani.

0: good head and a good heart are always a formidable combination. Nelson Mandela.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Teman Pro 2 yang insyaallah dirahmati Allah. Pernah gak sih kita ngerasa hidup ini berat banget? Ngerasa insecure lihat story teman yang kayaknya hidupnya sempurna sementara kita lagi berantakan. Ngerasa cemas mikirin masa depan, galau mikirin tugas kuliah atau kerjaan yang gak kelar-kelar, atau bahkan ngerasa hampa dan kesepian padahal lagi di tengah keramaian. Kita semua pasti pernah ada di titik itu. Di titik dimana kita butuh banget tempat buat cerita, butuh banget didengerin. Zaman sekarang, tempat pertama kita curhat seringnya dimana? Pasti update status kan? Bikin instastory galau, nge-tweet panjang-panjang, atau kita cerita ke teman dekat? Ya nggak salah, itu manusiawi. Tapi pagi ini, aku mau ngajak kita semua untuk menemukan tempat curhat yang paling premium, paling aman, dan paling solutif. Tempat di mana kita bisa ceritakan semuanya tanpa terkecuali, yaitu menceritakan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman Pro 2, kenapa sih kita harus cerita sama Allah? Yang pertama, karena Allah sendiri yang minta kita buat curhat sama Dia. Allah itu gak kayak kita. Kalau kita dicurhatin teman terus-terusan, mungkin kita bosan. Ini lagi, ini lagi. Tapi Allah senang kalau hambanya mengadu. Allah rindu kita curhat sama Dia. Allah berfirman dalam surah Ghafir ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Kata ud'uni atau berdoalah kepadaku itu adalah sebuah perintah, sebuah undangan VVIP dari raja dari seluruh raja di muka bumi. Sini cerita sama aku, minta sama aku bakal jawab. Itu kata Allah. Yang kedua, karena Allah itu maha mendengar, 24/7 tanpa jeda. Allah punya sifat as-sami' atau maha mendengar. Dia dengar suara hati kita yang paling pelan. Dia tahu apa yang kita rasakan bahkan sebelum kita menyusun kata-katanya. Beda sama teman, mungkin pas kita WA dia lagi sibuk, atau pas kita lagi telpon dia lagi tidur. Nah, Allah gak pernah tidur, Allah gak pernah sibuk untuk kita. Allah tegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Fa inni qarib, yang artinya sesungguhnya aku dekat, dekat banget, lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Yang ketiga, curhat sama Allah itu paling aman. Kalau kita cerita aib kita ke manusia, itu ada resiko cerita itu bakal bocor. Ada risiko kita dijudge, gitu aja kok sedih, lemah banget sih. Tapi Allah, Dia itu as-sitir atau maha menutup aib. Kita cerita dosa kita, Allah tutup. Kita cerita kelemahan kita, Allah gak pernah menghakimi. Curhat sama Allah itu 100% safe space. Rahasia kita aman dan kita gak cuma didengar tapi juga diberi solusi. Nah, ini bukan hanya teori ya teman Pro 2. Para nabi, orang-orang terbaik di muka bumi, mereka menjadikan curhat ke Allah sebagai senjata utama mereka. Contoh pertama, Nabi Yakub alaihissalam. Bayangkan, Nabi Yakub kehilangan putranya yang paling dicintai yaitu Yusuf. Puluhan tahun berlalu, kesedihannya gak hilang. Lalu, dia kehilangan lagi putranya Benyamin. Apa yang beliau lakukan? Apakah beliau marah-marah sama takdir? Tentu tidak, beliau mengucapkan kalimat legendaris yang diabadikan dalam surah Yusuf ayat 86 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama ashku bathi wa husni ilallah. Yang artinya, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Kata innama yang artinya cuma sama Allah, Nabi Yakub mengajarkan kita bahwa puncak kesedihan, puncak rasa kehilangan, tempat mengadunya ya cuma Allah. Dan apa hasilnya? Allah kembalikan Yusuf dan Benyamin kepadanya. Contoh yang kedua ada pada kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus pernah berada di titik terendah dalam hidup manusia. Bukan cuma metafora, tapi harfiah. Beliau ditelan ikan paus, terdampar di dalam perut ikan, di tengah lautan yang gelap, di malam yang gelap gulita. Tiga lapis kegelapan yang mungkin kalau kita ngalamin pasti totally hopeless banget kan. Siapa yang bisa dia telpon? Siapa yang bisa dia ajak curhat? Tentunya gak ada. Lalu apa yang beliau lakukan? Beliau curhat, beliau berdoa, beliau mengakui kelemahannya. Dalam surah Al-Anbiya disebutkan pada ayat 87, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzolimin. Tidak ada Tuhan selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Itu adalah curhatan pengakuan dan Allah jawab, Allah perintahkan ikan paus itu untuk memuntahkan Nabi Yunus ke daratan. Nah, terus apa kaitannya nih buat kita itu, terutama pada Gen Z ya, yang hidupnya dikelilingi deadline, overthinking, dan media sosial? Sangat relevan tentunya. Saat kita merasa insecure, lihat pencapaian orang lain, jangan cuma scrolling sambil mengeluh. Ambil wudu, gelar sajadah, curhat kayak Nabi Yakub. Ya Allah, aku sedih, aku iri, aku lelah dibanding-bandingkan. Beri aku rezeki versiku sendiri ya Allah, kuatkan hatiku. Dan saat kita merasa terjebak dalam situasi yang hopeless, mungkin terlilit hutang, terjerat maksiat yang susah ditinggalin, atau merasa depresi sampai nggak tahu harus apa, kita ada di perut ikan paus versi kita sendiri. Jangan diam, jangan lari ke hal yang negatif. Curhat kayak Nabi Yunus, Ya Allah, Engkau Maha Suci, aku zalim ya Allah, aku lemah, nggak ada yang bisa tolong aku selain Engkau. Nah teman Pro 2, sholat kita 5 waktu itu bukan sekedar ritual. Itu adalah 5 kali slot meeting VVIP kita sama Allah. Sujud adalah momen terdekat kita dengannya. Itulah waktu prime time buat spill the tea semuanya. Kita sering update status lagi gak baik-baik aja. Tapi kita lupa update status kita di atas sajadah sambil bilang, Ya Allah, hamba lagi gak baik-baik aja. Kita mencari safe space kemana-mana. Padahal the ultimate safe space itu ada di dalam sujud kita. Jadi teman Pro 2 yang dimuliakan oleh Allah, pesan untuk hari ini, apapun masalahmu, seberat apapun bebanmu, sekecil apapun keluh kesahmu, ceritakan semuanya sama Allah. Jangan dipendamkan sendiri sampai jadi penyakit hati. Jangan cuma andalkan manusia yang juga punya keterbatasan. Mengadulah, menangislah kepada Zat yang tidak pernah bosan mendengar, kepada Zat yang punya solusi atas segala masalah, kepada Zat yang lebih menyayangimu daripada ibumu sendiri. Ketika kamu mengangkat kedua tanganmu atau ketika kamu menundukkan kepalamu dalam sujud, saat itulah kamu sedang terhubung dengan manajer alam semesta. Ceritakan semuanya, mintalah petunjuknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita hambanya yang selalu kembali mengadu hanya kepadanya, dan semoga Allah ringankan semua beban di pundak kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada seorang anak muda, dia kuliah di kampus top, jurusan paling top, dan lulus sebagai lulusan paling top juga. 10 tahun berlalu, ketika teman-temannya menyangka anak muda ini akan kerja di sebuah perusahaan besar di negara besar, menjadi eksekutif di perusahaan raksasa dengan gaji super tinggi, tapi ternyata mereka keliru. Dia hanya memilih mengabdikan hidupnya di pedalaman dengan menjadi seorang guru. Teman-temannya sangat heran dan kemudian bertanya, mengapa ia memilih jalan hidup seperti itu? Dengan keyakinan penuh, pemuda tersebut menjawab, karena inilah jalan hidupku. Sudah banyak yang mengambil jalan hidup kerja di Eropa, Amerika, naik pesawat kelas bisnis, menginap di hotel bintang 5, punya rumah lengkap dengan kolam renang. Lantas siapa yang akan mengambil jalan hidup yang berbeda? Siapa yang akan mendidik anak-anak di pedalaman? Saya memilih jalan hidup yang berbeda, dan saya menikmati dengan jalan hidup ini. Inilah hidup saya sekarang. Lebih banyak perhitungan atas ketenaran, kekayaan, kemewahan, dan standar hidup dunia lainnya. dan lebih banyak lagi yang bahkan tidak tahu, tidak peduli jalan hidup apa yang akan dia pilih. Hidup ini hanya sekali, dan dalam periode yang sejatinya sangat singkat. Pastinya kita telah memilih jalan hidup terbaik, penuh dengan manfaat. Pastikan hidup kita bermanfaat bagi banyak orang. Jangan ragu mengambil kelokan yang berbeda sekali dengan orang-orang. Jangan takut mengambil simpangan yang sepi, karena tidak mengapa jika tak ramai. Tak mengapa jika orang enggan melewatinya. Apabila kita yakin itulah jalan hidup terbaik kita, maka yang terbaik adalah melanjutkan perjalanan dengan keteguhan hati. Yang perlu kita tahu, hidup tidak pernah bicara tentang kekayaan. Banyak orang kaya yang hartanya lebih besar dibandingkan orang-orang kaya hari ini, dan mereka tetap terlupakan. Hidup juga bukan soal ketenaran, bukan soal kekuasaan. Banyak orang yang lebih tenar dan lebih berkuasa dibandingkan orang-orang hari ini, dan akhirnya dilupakan. Temukanlah hakikat kehidupan sambil terus melangkah.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
1: Hai Teman Pro 2, selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Oke Teman Pro 2, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari...
3: Pada. Selamat pagi Teman Pro 2.

0: Indonesia. Ya udah sini, bungkusnya Bunda buang. Nanti mobil kita ada semutnya lagi kalau ada sampah.
1: Bunda, mulut sama tangan Dedek kotor.
0: Sini, Bunda lap pakai tisu. Kamu ini gimana sih makannya? Nah, sekarang udah bersih. Tinggal buang deh tisunya keluar.
1: Bunda,
0: apalagi sih?
1: Kok sampahnya dibuang sembarangan gitu? Kata Bu Guru, itu dosa loh, Bunda.
2: Malu dong ya kalau ditegur sama anak kecil. Makanya, jangan buang sampah sembarangan dan buang kebiasaan itu jauh-jauh.

0: Sendiri-sendiri wak dia makannya. Tawarin ke kawan nih kalau makan ya kan.
1: Ih, kau aja baru datang.
0: Gila tuh. Makan apa engkau?
1: Makan salad aku. Belajar hidup sehat. Sekalian belajar jadi vegan.
0: Hidup sehatnya sih betul ya. Tapi kalau jadi vegan kayaknya belum sih. Itu saladku aja tuh lah. Masih pakai telur gitu. Kalau kayak gitu itu namanya masih jadi vegetarian, belum jadi vegan.
1: Eh, emang beda vegan sama vegetarian tuh? Sama nggak sih?
0: Beda lah. Tahu nggak sih? Vegan dan vegetarian merupakan sama-sama pola makan berbasis tumbuhan yang ternyata berbeda. Vegetarian masih makan produk hewani tertentu, misalnya telur, susu, keju, atau madu. Sementara vegan mempunyai pola makan yang lebih ketat. Mereka sama sekali tidak makan apapun yang berasal dari hewan, termasuk telur, susu, madu, gelatin, bahkan makanan yang bumbunya berasal dari hewan. Bahkan pada taraf tertentu, gaya hidup vegan itu gak cuma soal makanan, tapi mereka juga gak pakai barang yang terbuat dari kulit, wol, atau produk yang berasal dari hewan. Di Indonesia sendiri, budaya makan berbasis tumbuhan sebenarnya udah ada sejak lama, mulai dari pecel, gado-gado, urap, sampai dengan tempe. Dapat dikategorikan sebagai contoh makanan yang ramah vegetarian, bahkan vegan.
2: Teman terbaik kamu.

0: Spada.
1: Spada.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman berdua. Karena WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh. Jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
4: Teman berdua, perkiraan cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
0: Alright, teman bro 2. Seperti biasa nih, Aldi sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
4: Hai hai hai teman bro 2, selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Oke teman bro 2, sekarang udah waktunya nih ya, kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari...
0: Spada.
5: Selamat pagi teman bro 2.

0: Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, informasi dari rri.co.id. Film horor Monster Pabrik Rambut mengangkat isu sosial yang dekat dengan kehidupan sehari-hari seperti budaya kerja berlebihan. Isu ini dikemas lewat pendekatan fantasi dan body horror yang menjadi elemen utama dalam film garapan sutradara Edwin. Edwin menjelaskan kalau horor sejak awal memang sering digunakan sebagai medium kritik sosial. Menurutnya, ketakutan dalam film horor lahir dari keresahan manusia terhadap situasi nyata yang terjadi di masyarakat. Informasi selanjutnya, hari terakhir gelaran Java Jazz Festival 2026 berlangsung meriah. Ribuan penonton memadati area festival untuk menyaksikan penampilan para musisi nasional maupun internasional yang mengisi panggung pada penutupan. Salah satu penampilan yang paling ditunggu pada hari terakhir festival adalah grup musik Slang. Band legendaris Indonesia ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton yang memadati area konser menjelang malam. Selain Slang, penyanyi penulis lagu asal Kanada, Daniel Caesar juga masuk dalam jajaran penampil utama. Musisi yang dikenal melalui sejumlah lagu bernuansa R&B ini dijadwalkan tampil dalam sesi special show yang sekaligus menjadi penutup Java Jazz Festival 2026.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Kamu kenapa sedih?
1: Aku gak sedih kok, Pak.
0: Gak usah bohong. Ronaldo yang tinggal di Portugal sana aja tahu kalau lihat kondisi kamu saat ini. Kalau kamu tuh lagi sedih.
1: Ya, aku cuman sedih aja. Karena papa gak izinin aku jadi guru.
0: Ya ngapain kamu jadi guru? Guru tuh udah banyak di sini. Kalau desainer itu baru masih jarang.
1: Tapi kan, Pak, itu emang cita-cita
0: udah,
1: aku.
0: Udah. Kamu ikutin aja keinginan papa. Papa tahu yang terbaik buat kamu.
1: Ya udah deh, Pak. Terserah. Daripada harus kuliah tapi gak sesuai dengan jurusan yang aku inginkan, lebih baik aku gak usah kuliah aja.
0: Udah, segitu aja memperjuangkan cita-citanya. Papa tuh cuma nguji kamu, seberapa yakin kamu dengan cita-cita kamu itu. Papa pasti dukung kok, yang penting kamu semangat kuliahnya.
1: Beneran, Pak. Ini beneran. Ih, makasih ya. Aku pasti belajar baik-baik deh. Aku bakal belajar sungguh-sungguh. Janji.
2: Dukungan dari orang tua sangat berarti bagi anak.
3: Pro 2 Tanjung Pinang.
4: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

92,1 Pro FM Tanjung Binang, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Hai, gimana kabarnya kamu hari ini? Udah siap belum? Gak gitu ya menadanya ya? Udah siap belum? Jadi keinget sama soundnya dari Nona ya teman Pro 2. By the way guys, pagi ini emang Ulet yang nemenin kamu ya di Sepada sampai nanti di jam 10 pagi. Semoga hari ini kegiatannya lancar, aktivitas rutinitasnya semuanya lancar. Semangat terus ya teman Pro 2. Jangan lupa sarapannya. Kalau belum sarapan, sarapan dulu. Kalau nggak sempat, it's okay. Mungkin kamu bisa sempet-sempetin minum air putih lah minimal. Biar fokus ngejalanin aktivitas dan rutinitasnya. Ulan habis ini bakal updatein kamu dengan perakiran cuaca dulu. Abis itu kita update dengan informasi yang lagi viral di media sosial. Setelah itu di jam 7 nanti baru deh aku ajakin kamu untuk request lagu. Kamu pengen lagu apa boleh dipikir-pikirin dulu. Sambil nungguin, sambil enjoy, kita kedengerin lagu dari Anggi Barito yang nomor 2. Enjoy sih, tapi galau, gimana dong?

0: Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Waktunya informasi perakiran cuaca dari bmkg.go.id.
1: Update dulu Tom Pradua dengan perakiran cuaca untuk hari ini di kawasan Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya. Dari jam 7 pagi sampai jam 10, cuaca diperkirakan cerah berawan dan juga berawan nih. Suhunya 28 naik sampai 30 derajat Celcius dengan kecepatan angin 9 sampai 15 km per jam. Dan arah angin dari selatan Tom Pradua. Beralih ke nanti siang di jam 11 sampai jam 2 siang. Cuaca diperkirakan cerah berawan dan juga berawan Tom Pradua dengan suhu 30 turun ke 29 derajat Celcius. Kecepatan angin 11 turun ke 10 km per jam, arah angin berubah menjadi dari arah tenggara. Kita lanjut lagi untuk nanti sore dari jam 3 sampai jam 6 sore. Cuaca diperkirakan stabil berawan, suhunya 29 turun ke 28 derajat Celcius. Kecepatan angin 10 turun ke 5 km per jam, arah angin dari tenggara berubah menjadi dari arah selatan. Dan untuk nanti malam sepanjang jam 7 sampai jam 11 malam stabil berawan dengan suhu 28 derajat Celcius, kecepatan angin 5 sampai dengan 6 km per jam dan arah angin dari selatan.
0: Itu dia perakiran cuaca untuk Kota Tanjung Pinang hari ini.

0: Kak, bukannya aku gak bersyukur nih, tapi kan kemarin udah makan telur. Lauk yang lain kek?
1: Lah, tapi kan tetap beda-beda menunya.
0: Iya, sama aja telur. Bedanya cuma telur balado, telur orak-arik, entah sapi, telur dadar. Ntar aku bisulan.
1: Duh, sotoy. Kata siapa?
0: Emang faktanya kayak gitu kok?
2: Tahu gak sih? Faktanya, penyebab bisul adalah infeksi kulit yang menyerang folikel atau kelenjar minyak di bawah kulit, serta dapat juga disebabkan oleh bakteri yang hidup di kulit. Tapi, kalau seseorang mengalami bisul sehabis makan telur, kemungkinan terjadi karena orang tersebut memiliki alergi terhadap telur. Sehingga pernyataan makan telur dapat mengakibatkan bisulan adalah mitos.

Kamu lagi dengerin Pro dan Tanjung Pinang Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Ula masih nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi ya guys. Kita updatean dulu sama informasi yang lagi viral di media sosial. Banyak sih memang ya kalau ngomongin soal viralnya teman Pro 2. Tapi kalau yang satu ini nih bikin aku kayak aduh nostalgia deh. Dulu juga aku pernah ada di situasi yang kayak gini guys. Jadi ceritanya nih ada sebuah video yang diupload dari akun Mr. Juange namanya. Nah jadi adalah kelihatan dari video ini warga di pedalaman Bolotok, Kepulauan Mentawai. Mereka itu masih hidup terisolasi tanpa listrik di tahun 2026 ini guys. Ya kan? In this situation, in this era. Dan bergantung sama genset ternyata kalau di sana. Nah keterbatasan inilah yang membuat momen menonton satu-satunya TV di kampung itu jadi ajang kumpul warga yang selalu ramai. Ingat gak sih? Mungkin gak tahu ya kamu pernah atau enggak tahu pernah dua dulu aku masih kecil. Pernah ada di era ini. Jadi kayak gak semua orang di rumahnya tuh ada TV gitu kan. Jadi kadang-kadang nih kalau pengen nonton numpang lah ke rumah tetangga. Nanti ngumpul. Apalagi dulu tuh era-era aku sebenarnya tuh gak ngerti sinetron dulu waktu masih kecil ya. Namanya juga anak kecil gitu kan. Mumpung mamak-mamaknya lagi pada nonton sinetron, ya kita anak-anaknya main gitu kan. Biasa kalau malam-malam kan gak dikasih keluar kan weh. Tapi kalau misalnya mama aku mau nonton di TV ke rumah tetangga gitu kan, nah jadi ajang anak-anaknya pada ngumpul juga. Mainlah kita, ibu-ibu nonton tuh sinetron. Setelah dipikir-pikir ya ternyata emang sekarang tuh kita harus banyak-banyak bersyukur guys. Kita doakan juga deh semoga untuk mereka-mereka yang masih di daerah pedalaman, semoga akses listrik ke sana bisa didapatkan ke setiap warganya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Friadi, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI, Radio Piala Dunia.

0: cakep banget nih. Dari mana, Boy?
1: Dari rumah, Ren. Mau pergi ke seminar gitu.
0: Ini batik nih.
1: Iya, dong. Asik gak?
0: Ini asik sih, asli banget, asik banget. Gak kelihatan tua ya kalau pakai model kayak gini. Beli di mana, Boy?
1: Nah, aku nemu akun batik keren gitu di Instagram. Harga cocok, ya udah aku beli. Ya, sekalian melestarikan batik lah sebagai warisan bangsa kita.
0: Setuju, setuju banget. Eh, nanti kirimin ya nama Instagramnya. Kebetulan aku tuh emang lagi cari batik juga.
1: Oke, Bosku. Ya udah, aku jalan dulu ya, Ren.
0: Hati-hati, Boy.
2: Jangan malu atau jangan takut kelihatan gak keren pakai batik. Dan jangan sampai kebudayaan kita diklaim bangsa lain.
3: Rumah terbaik kamu. Ya.